Ya, alhamdulillah pusingan yang ketiga jam terakhir kita bersama menerusi Rintak Segar untuk edisi pagi kami. Hari ini Aida masih setia menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi. Okay, baiklah, saya mulakan berkenaan dengan program yang akan diadakan dalam waktu terdekat ini, khususnya pada hujung minggu dan juga ada yang akan berlangsung pada hari esok. Ini berkenaan dengan kejohanan olahraga MSS Zon Apin-Apin untuk kali yang ke-53 tahun 2026 yang akan diadakan selama 2 hari bermula pada tarikh 15 dan hingga 16 Mei, iaitu bersama dengan hari Jumaat hingga Sabtu. Masa bermula soal 7 pagi sehinggalah selesai lebih kurang pada pukul 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Dan ada lagi program yang diadakan, ini pula berkenaan dengan program yang berlangsung juga pada hujung minggu ini ya. Pada hujung minggu ini, jangan lupa, bermula pada hari esok, berkenaan dengan sambutan Pesta Kamatan bagi peringkat daerah Keningau untuk tahun 2026 akan diadakan bermula pada hari esok 15 sehingga 17 Mei 2026 sampailah hari Ahad ya. Bertempat di Dewan Masyarakat Keningau, masa bermula dari pukul 9 pagi sehingga pukul 11 malam. Di mana setiap harinya tu ada pengisian aktiviti, antara aktiviti menarik ataupun acara yang telah pun disusun atur sepanjang 3 hari program ini berlangsung, perayaan ini berlangsung ya. Antaranya seperti pertandingan Sugando yang sudah pun berlalu ya. Untuk ngadau, pertandingan tarian tradisional kontemporari, persembahan paluang gong, sukan tradisi kamatan, karnival jualan dan pameran agensi. Itu antaranya lah kan, banyak lagi sebenarnya yang menarik menerusi sambutan Pesta Kamatan bagi peringkat daerah Keningau untuk kali ini selama 3 hari berlangsung. Jadi ayuh masyarakat daerah Keningau, khususnya luar kawasan ataupun dalam kawasan sekalipun, dalam kawasan daerah sekalipun, hujung minggu juga turut dipenuhi dengan beberapa aktiviti lain dan juga sambutan perayaan kamatan juga, di mana ini pula untuk Pesta Kamatan bagi peringkat daerah Tambunan untuk tahun 2026 yang juga akan berlangsung pada hari Sabtu ini 16 Mei 2026, masa bermula 7.30 pagi bertempat di Dewan Pisum Puruan Tambunan ya. Dalam pada itu, pelbagai acara menarik yang telah pun disusun atur untuk pengisian pada sambutan perayaan Pesta Kamatan peringkat daerah Tambunan kali ini. Jadi jangan lupalah untuk terus meriahkan sambutan Pesta Kamatan di daerah masing-masing yang melaksanakan sambutan Pesta Kamatan pada hujung minggu ini kan. Macam-macam persiapan yang telah pun dipersiapkan lebih awal untuk memastikan kelancaran sambutan perayaan yang akan berlangsung nanti. Kita doakan agar segalanya dipermudahkan. Dan untuk aktiviti ataupun apa yang akan diadakan pada hari ini, InsyaAllah saya akan kongsikan menerusi perkongsian dalam Dari Sana Sini. Nantikan pada pukul 8.30 minit pagi Dari Sana Sini. Okey, baik, kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Mingau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baiklah, untuk Dari Sana Sini pagi ini Khamis, kita bersama rakan penyampai kita di Sandakan FM, Keningau FM dan juga Tawau FM. Selamat pagi semua adik-adikku, Didi, Aida dan
2: selamat M. Pagi ya bang. Abang dong.
3: Adik-beradik hari ini ya.
1: Okey ke semua tu? Sihat?
3: Semua sihat.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Kalau ada apa-apa bagi tahu abang. Begitu kan.
2: Abang kena bully kami bang.
3: Dia kalau transfer duit itu terus sihat.
4: Bang balik QR dulu kah?
1: Boleh. Tapi kita mulakan dulu Aida Keningau FM.
5: Okey betul.
2: I see you.
3: Silakan Aida.
5: Terima kasih. Dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ni ya. Keningau FM mulakan. Ada dua bahan perkongsian dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ni. Okey, untuk yang pertama ini berkenaan dengan kejohanan olahraga MSSS Zon Pegalan untuk kali yang ke-58 tahun 2026. Telah berlangsung selama 2 hari dan hari ini merupakan hari terakhir penganjuran kejohanan olahraga ini diadakan bertempat di Kompleks Sukan Daerah Keningau, dikelolakan oleh Sekolah Kebangsaan Rancangan Biah Keningau, dan hari ini merupakan acara perasmiannya dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, juga Ahli Parlimen P182 Pensiangan Merangkap Adun N45 Sok. Itu bahan perkongsian yang pertama, dan seterusnya untuk bahan perkongsian yang kedua ini pula berkenaan dengan pertandingan bicara berirama sekolah rendah bagi peringkat pejabat pendidikan daerah Keningau yang sedang berlangsung ketika ini bertempat di Sekolah Kebangsaan Banjar Keningau. Dijangka berakhir tengah hari nanti 12:15 minit tengah hari. Jadi dua bahan perkongsian dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ini. Dan untuk seterusnya kita dengarkan pula perkongsian bahan diari dari Sandakan FM bersamamu, bersama dengan Didi. Silakan Didi.
2: Terima kasih DJ Aida dari Keningau FM, hebat shocknya. Hari ini 14 Mei 2026, di mana dari Sandakan FM kita boleh kongsikan berlangsungnya aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siaran tsunami yang bermula pukul 11.30 pagi bertempat di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran, di mana untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta meminimumkan risiko kecemasan. Dan hari ini juga berlangsungnya Festival Bambu Sabah Telupit yang akan berlangsung hinggalah 15 Mei 2026, yang mana disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bon Jekurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Hari sekali berlangsung juga hari ini pukul 3 petang perasmian keamatan di daerah Telupit yang berlangsung di daerah Paitan ya, berlangsung di Botition, maafkan saya, pukul 3 petang ini. Kata biar tak ada tergaya doa keamatan. Dari Sandakan FM terus kita bersama dengan Anne di Tau FM, stesen pilihan anda. Silakan Anne.
6: Terima kasih Didi di Sandakan FM. Dari Tau FM, perkongsian dari hanya 3 makluman yang ingin dikongsikan berkaitan dengan yang pertama, 7 pagi tadi keberangkatan pergi Jemaah Haji Tawau bertempat di lapangan terbang Tawau, dan seterusnya pada pukul 4 petang nanti ada taklimat di Pejabat Daerah Sempurna dan Lawatan Tapak Jeti Awam, yang mana cadangan tapak penempatan semula setinggan dan tapak cadangan pusat pembuangan sampah dirasmikan oleh Dato' Arifin Arif bertempat di Pejabat Daerah Sempurna. Dan terakhir sekali 6 petang nanti jelajah aspirasi Menteri KPKT Lawatan Pulau Sekitar Sempurna dan dirasmikan oleh Dato' Arifin Arif, melibatkan 3 pulau antara yang Pulau Bohe Dulang, Pulau Sipadan dan juga Pulau Kapalai. Itu 3 makluman dari Tau FM untuk perkongsian di hari ini. Seterusnya kembali semula bersama dengan Iklir dan juga Rafiq di Sabah FM. Bagus bah.
1: Baik, untuk di Sabah FM pula kita ada 4 perkongsian siang pagi ini untuk hari Khamis 14 Mei, yang mana pukul 8 tadi penutupan kursus Combat Medic Siri 1 2026 PGA Kinarut yang akan disempurnakan yang dihormati ACP Andrew Gani Anajimi, Tim Commander Brigade Sabah Zon Timur.
3: Ya, okey, dan seterusnya pula pada pukul 11.30 program inspirasi beli barangan Malaysia, iaitu dalam sembang ekspresi dalam dalam satu temu bual bersama dengan pengarah KPDN bersama dengan yang berusaha Encik Syaril Nizam BIB Bib Shahidin.
1: Dan sebelah petang pula pukul 2.30 minit petang, tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 akan berlangsung di Dewan Bangkuasa UMS yang akan disempurnakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Kasim Haji Mansor, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Dan pukul 8 malam nanti, setiap hari Khamis, kami bawakan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang berlangsung di Kampung Berundung Papar dengan tajuk Guru Murabi Pelita Sepanjang Zaman.
3: Dan terakhir sekali, Forum Anjung At-Taqwa pada pukul 8 nanti bersiaran langsung dari Sabah FM. Sudah mau disebut lagi ya. Okey, 4.0 dari Sabah FM. Terima kasih kawan kita Aida di Keningau.
1: Tengok Didi pun terhibur sudah.
3: Semangat
1: Didi.
3: Betul.
2: Kalong banak.
3: Dialah tu tadi. Dialah tu tadi. Itu lagi.
1: Adik-adik sehari ni pagi ni
3: Didi. Didi bila mau ada partner ni?
2: Ada sudah sama Kak Nur.
3: Okey, dah rindu si Wan di sini. Oh wow,
2: itu jelah aku kesian bunyi-bunyi angin nafas tu.
1: Baik, terima kasih semuanya. Okay, dari sana sini kita jumpa esok.
3: Bye.
2: Terima kasih.
3: Betul juga.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Lebih lagu, lebih hebat lagi siok.
2: Saya datang dari jauh, mahu jumpa kau.
1: Lebih meriah, lebih hebat.

Terpetik Cinta Somali Loli baru saja berlalu, berakhir menghiburkan anda ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk hiburan bersama pagi ni. Okey, tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita pagi ni, nampaknya menghampiri di hujung masa bersama, saya ingin kongsikan jugalah berkenaan dengan hujung minggu ini, pengisian masa hujung minggu ini juga. Jangan lupa, terutamanya bagi anda yang tidak mempunyai akaun bank ya. Ini berkenaan dengan jadual pelaksanaan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR untuk tahun 2026 bagi penerima yang tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah. Dan untuk akan datang waktu terdekat ini, iaitu pada hari Sabtu 16 Mei 2026, di mana lokasi pelaksanaan program penunaian STR ini diadakan bertempat di Dewan Serbaguna Nabawan. Ini bagi mukim daerah Nabawan ya. Dan bilangan penerima iaitu seramai 130 orang. Jadi 130 orang ini diharapkan agar dapat hadirlah pada tarikh nanti kan, Sabtu ini, untuk menerima STR anda yang tertunda disebabkan belum tidak berjadi kreditkan ke akaun masing-masing disebabkan tiada akaun. Jadi kena bagi secara bersemuka. Okey, jadi itu satu info lah juga berkenaan dengan aktiviti yang akan diadakan pada hujung minggu ini. Okey, sebelum mengakhiri saya bacakan kiriman ucapan yang diantarkan oleh rakan kita di ruangan yang disediakan ini daripada Jenib Gubal dari Kampung Delayan Baru Suk. Selamat pagi DJ, semua petugas pada Elvia sampai Paran. Selamat pagi kami DJ, selamat bertugas bersama juru teknik dengan FM Hebat Show-nya. Terima kasih, selamat pagi juga. Dan maaf lambat hantar ucapan, sedikit sibuk. Apapun sudah kopi-kopi panaskan DJ, maaf lambat hantar ucapan. Apapun, hello-hello buat semua rakan-rakan setia Kedengar FM dengan pertanyaan, apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Dan terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kedengar FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut. Dan salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu? Kalau di sini sekarang ni mendung, tadi gerimis. Terima kasih DJ, info-info terbaik dan lagu-lagu yang sehat. Terima kasih, selamat meneruskan tugas dan kekal senyum ceria. God bless katanya. Terima kasih kiriman ucapannya Elvia ya. Seterusnya juga kita ada Aman kan. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum dan selamat bertugas di konti. Ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar, semoga ceria sentiasa. Macam biasa ada pantun di pagi ini, pandai berhias gadis pemalu, jejaka tunggu coba menggoda, begitu pantas masa berlalu, hujung minggu seperti tiada. Amboi. Siap dia bagi gambar apa ni, dia sedang tanam padi. Dia tanya lagi, DJ pernahkah tanam padi di sawah? Nah, petani pula ni. Anak petani pula ni. Padi sawah, padi bukit, semua pernah rasa kan. Jadi apapun, terima kasih perkongsian ucapan masing-masing di ruangan yang disediakan. Dan nampaknya sampai di sini sajalah pertemuan kita pagi ini. InsyaAllah pastinya bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: FM ke Selim Handa Beras Sedusun Manta jam ke Siam ke Swabun bisa majam ke Padam Dua Tangada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu di keselimahan Bara Sudusun kena FM Maya Frekuensi Siam Padam 4.0 turun ke

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kepi Senangan ke Suaban Kepi Selawat Maya di Tiga Selimahan Beras Dusun Kininga FM. Tada baina tada uka apat kia kapi handa titi tak bernama patulan kelima. Tahun 2002 pada mana menyampai kuda kasa ben-bena di Jejirin. Namun kita tembalut pekerja itu benda Emil da Justin mengambalut kayu selain ada telur jam. Mentada jam ke siam kasa ben gisamar kita jam ke benam dua tangga daut itu. Masih kau tuang akal kodat menyampai dah itu di Radio Kena FM. Mantan pada jam ke enam kasa ben menyampai kode DJ Aida. Pada pula musika selimahan berasa Melayu. Selain ada telur jam lagi, mantan ada jam ke-6 kasaban, kisah benar kita timpu di tinu di, tentunya ada tak nak rokodat kepailan-kepailan ki guna. Lagi, nak rokodat lagi dah sining-sining pengelisah ginawa, ay senasuai tu hitin ada Radio Keningau FM. Maya di frekuensi siam na bernama patitik tur megas kena FM hebat cioknya. Apa guli di musika atau kau datang minamangun tu na nanta kau dat kelidasan dat kasa ben benak na nanta kau negara takat bemanau langan megit kabang mimbaras atau dong meningud mata mengintang telinga makinangau am negi pamusar hanam ginawa di telidas kapirat kasa ben benak. Aku mai kau di tapi ya senangat kelidasan tinan harmatuat inggalau tulu orang deti yang teka aku pi ya senangat pangangkan kia. Dari kuliahai merubah dokter idualai pengobatan. Makakal kau dah datang mengamalut dah. Tika memurang dah. Gisamar kita jam kau berdam dua tangan dauti. Atu benati harga got pipirat ababe yang nulut hitid konti kasa ben bena megal kasari. Ar kata jam kau siam. Ar kata jam kau siam. Ha berdam lima minit ke saban. Harti kau wuyen tawan kia. Kalambus kau wuyen tawan. Mantak kata dau bena. Berkata jam kasiam telun hapad minit kesaban umbalan kudat pepulemus gatang degata mentoko tadau bainak ya. Megal kasari aku simban kata jam kabar misa kesaban kelembus kabar tanimba am tadau bainak. Tadau kapat megal kasari harati tak kapsul adat minggu ditik ya. Am saya kapa bian ni nulu titit ganti kasa ben-bena tentuna dat apa perang ku dagadagi dat kapelan-kapelan ki guna ham nagi sining-sining polis ginawa manikit tigit timpo. Ay sana suwa itu hitina da Radio Kenya FM ya deti frekuensi siam menabunam apa titik tur megahaz Kenya FM ku hai aramai ba. Amin itu jam ke siam 5 minit ke sabah na sedang dat mata ku timpu nai iti kaparangan sining kia sining mata di wensis pentung it kituluh dat kamatan am nagi sultan kagu sining mata di juvinus jubik it raitan dat kamatan pagun tokau. Amin itu jam ke siam 5 minit ke sabah kakal nyampai dahi tidur Radio Kine FM ku hai aramai bang.

0: Yoko Wala Mantad Kampung Tagay Soka Dunga Tokona Kiningau FM Kosalimbahan Boros Dusun Maya Frekuensi Siam Nohopodam 4.2 MHz Sonong Bos
1: Mengelis tahu ginau sining yang sampai sining mata di Jenny Gaising rumah Pau tadau kamatan. Sabah samin mayan tosau am lagi jesri di gusip semenak pitas kerehanku. Kini FM kohoy aramai bang.

0: Canoe FM.
1: Eh, kada bayan sining darang otak otak di sining misusut sining mata di Jenny Gaising ropo rumah po tadaw kamatan. Sabas amin mayan to so om nagi just regusip sumandak pitas kerehian ko. Bayan di jam ko siam apa tabadang 8 minit ka saban kaya. Arti pasan naramit ko mata di WhatsApp kina FM mata di may di bim Bambangan Sok. Assalamualaikum DJ Jiren. Waalaikumsalam. Kopi sedangan data daw kapat DJ kasih ya. Alasan aku dasil-das ko om no kopi-kopi kena matuk ya DJ. Oh no kopi-kopi aku nanti enak ya bah. Mangan aku dat kesehatan diti pepongkap pasan kumadiyam aku long gito hiti dlamin baino om insanan tong-tong pinay tadi ko kasih ya. Ako nag-iilihuan tambalo titig kampong Bambangan Barusok o misyo kag isa kago kapailaan ko kumatanganak palati-palati bidbintan kalabi BC Sok harlatihan bay na jam ko nam talo na pad minute gisam jam ko walo talo na pad minute at tutuwang kasiya hilid Dewan SK Sok Irina manta doha DJ Ponsigaw to pinapalumbos diti pasan-pasan dahay sera mamanaw intang-intangan tako papanaw garita o gumuna kamalangan bay na Ponsigaw DJ hina ko pa damat. Assalamualaikum sera nusun kan FM aramay boh kasiya kuhay. Isa pa sandat alumis na kopya mata di Maidig ya. Matao ko do at kau ko pala musa ti pasan narmet ko manta di Seti Janip Jub Janip Gubal manta dalayan barusok mamasan ko katabian tadaw kamatan kumatain sanan hangon na po yolad isa do tay ka isa mok ilihuay na ipita gadan pikausan lalabi po mikaruhang DJ may po niya sining di Jan Guesa narikat na di bulan lima kasiak ya. Amaragot ti pasan narmit ko mantadi amankan ya amankan salam lesi amandani kumadika di jejirin assalamualaikum waalaikumsalam kabisanan da paparlan karaja ini konti mantadi kuitid kampung baginda kaningaw kasarid makinaw di ti radio takaw kininga FM DJ tatuang swab waro mamain bull liga super sabah misap batrangkano hilid stadium likas ka oh rumi katok salam kabisanan na paparlan karajah ini konti mantado kuitid kampung baginda kaningaw kasarid makinaw di ti radio takaw kininga FM DJ tatuang swab waro mamain bull liga super sabah misap batrangkano hilid stadium likas ka oh rumi katok sumusot ka ko kaya hi DJ Jiren senang kasabon yakoy Kel si Kel senang kasabon kumad kitong halte kampung kitong hidang makampung kitong ay Johnny ilang aling kampung kitong kapisanan kasabon DJ ten senang tambalot naka naik na di gatang na gata DJ nga tumurun rasam boy kasiya. Bisa kau sambung ke Madika Kicik. Salam DJ temunan Rumah Sam MIM JM. Salam senang kau sambung ke Madika DJ Jirin hadir beribik kia. Pun si kau mantan beribik.

0: su mi campot ya. Amal lidah si matu tinan tensanan temenai. Lasan eldas sinan eldas pemusarahan. Awon dan tengon dah mantad mina mohon. Pauno dat tarangau takot asiring sumusot asenang dat kinang takopati.
1: Sumigambo, sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2002 pada manom. Ilo papampaid penhakan pinatomod 600 ruang ringgit nakain kawas nung piradon di telun 100 ruang ringgit di tahun 2002 pada telu. Duan hapad ruang ringgit mantok pamaruhang koyanan pengindepuan di poin ganap kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kepobutan kabel saralam rahat madani. Salam, mantad Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, Sandakan Om Tawau. Sumigambo.
2: Radio Malaysia Keningau FM, keselimbahan Boros Dusun.
0: Magina ko takol sining kya manta di Henry Jean Magital pinapatan di Pinus Valentine maramit tadaw ta kamatan am nagi kadija muhali pinapatan di Freddy Ambit kotobian tadaw kamatan
3: ba ando kano pa mundarang pagi ditumong takapa opating kadahuyan

0: Kinang Hano, Kiningaw FM, Nyampay Dahay, Idko Salimbahan, Boros Susu.
1: Abang nanti jam ko hapat apa tu berdam turun minit ke saban harap pipi rapa minit orang otokot kabar tenibak ke lembus ya. Harap hati pun mengenau dulu pakantas ini kita pinai. Aku mari kau di narga tak timpu dat menelur darah kita pinai kada dikulihuai dat turmikat hitid. Segera detik keningau tak pinai ngarumikat kau hitid. Transfusi darah keningau. Itu dua lagi pengobatan kia. Aras dua. Kami segera aku kailah dihidang kau kena ina nedi tapi nengah aku mau tulun dat manda kayu ohot akhir ya. Beras karena pemalayu tapi nengah malu bertanya sesat jalan kak ya. Ia meluan aku kemadi ya tapi nengah. Arumgat kau hiti dolai pengobatan teka hospital besar keningau. Rumubak aku disesai teka hit. Tengka raja ada sebagai dat meninggalik dat ketinggalan kya, tengka pengawal keselamatan kadi, terkait security tapi nai mengai kau rubah, idengah kya penelodan darah di kan tak kya, wahatan dah kayu ya lagi ya. Aisyah isalah menghut tapi nai Aisyah tulun dah tetegat kya, tetegat napa ya lah tapi nai yang pemberasan dah kya tapi nai. Amati melegiat atakan dat segera manu hotak ya. Menarik kata timpuh dat menelur darah. Rungkat kau hiti dolai pengobatan keningau. Saya rakyat mantan dat tadau ke segi sam tadau ke lima. Bahama senang dat tembakin awak tahu dat sinding dat atalu sinding mi susut pegulut orang awak kabar tenibak ya. Sinding mantan di jasin nambu yungus narik kata tadau kamatan. Vitalinus Insu tunduk tasau amni kata bian tadau kamatan mentad kata bian tadau kamatan kini FM kuhai ramai bo kada lihuayar kata jam kabar mis kosaban kalembusat kabar teniba kini FM kuhai ramai bo.

Venus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kesalimbahan, dah beras dusun, kuhai, aromai, bo.

Abaneti jam ka premisa ka saban. Assalamualaikum kapi senang kasaban beneti kelembus kabar tani ba mentak tadau baina ka bermapat tulan kelima tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Kegunaan teknologi Building Information Technology BIM kaingaya idsaba sebagai mahup meneguang hal kurumbakon talun-alun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Manta Linggi menebaras kegunaan BIM kita kopia mahup mengkikit kos suaika menging senang pamansayan projek teknologi dila minan guna idsuang paparlan projek Pen Borneo id Sarawak. Dato' Sri Alexander menebaras id suang sidang media minggu pembinaan antarabangsa ICW edisi Borneo 2026 id Kota Kinabalu. Maid mengintang keinsanai kakamot noguna maya standard ketinggalan manamong quality kakamot binaan nga kagirat maya makmal penisan CIDB. Kadisya makmal kerja raya Malaysia MKRM sebab nak ingkas taraf ambay nak kanu papanau lebih dapat bansa penisan kritikal kakamot binaan. Timpu dila negi mengubahin Menteri Datuk Masidi Mancun menebaras penganjuran ICW dila kanu menganut kepintalangan umat pemain industri kerajaan standard pemansian modern teknologi wagu suaika mengukap kesibian wagu kumadila pepengkas kapasiti teknologi kualiti keraja pembinaan. Kadisya sabah masa id suang proses pepagirat mutu pemansian lalabipa pepampit infrastruktur awam projek pembangunan ki skala tegaya. Datu Masidi menabarasidi sidang media serak minai id Minaabi bayan menceri Datuk Seri Panglima Haji Nor pinapahimagan ababayan idi id Kota Kinabalu. Sistem pelajaran Paguntum Milambus pinagirat maid lumipantay hal sikul Davin Sabah. Menteri Pelajaran Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk James Ratib idisuang babarasan pengintangan papahampit papagirat kainsanay ekosistem belajaran. Kampaino kualiti belajaran, kegempatan internet, akses belajaran, pembangunan digital, ketundunan kapapanahay sistem id sikul. Kadesia kapanamapat inisiatif belajaran, pinitanto pengintutun maya kementerian BKNS Soika Mokiano Kepobian pinatambad matad MCMC kumad pembelian smartboard kumad sikulan i Sabah. Kursus miyampai ISO kabayar papahampit apat institusi pelajaran guru i Sabah nakapanaw negi pemasangan internet i sikul-sikul labus kakadayan. Soika menakadung pelajaran ki asas teknologi kecerdasan buatan maya platform D5 dit nakaintutun .kpm. Kemulakan unsuran dat amu adalah tumalahan kumad kesimbayanan kerajaan suaika memasai kerja kesimbayanan ekonomi maya bidang keusahawanan ekonomi kreatif. Maup Menteri Pembangunan Kemulakan Keburuan Spot Ekonomi Kreatif Datuk Seri Anil Sadu Minabaras masa pad ogumu potensi ekonomi dila milad intangan miapai amu tagal idlabus pagun magyong keraja. Kadisya minat magumbal sebagai faktor apangkal magampot kinalantainan isuang nuna pa kaganaan di taguangan. Urbanisya manganud kabar serap pinapay magan isa premis dagangan di tawaw kadisya mayisway gran pengupan masa man ing samay mayin menghub kumulakan papatimpun dagangan project di kasanangan. Pengkurpa pengupan dila kihara had sabab nad ginumu kumulakan di Sabah di Tagaya memerlul sokodong in suang bigi sesuai sektor. Sabah Pagun kumaisad nakanod menalasay hal aisa sijil layak menduduki OC taika sijil perakuan siap
Pematuhan CC Pampit Bangunan Sikul. Ahli Parlimen Idatuk Lo Su Fui menebaras hal dilo akan napa ko kahara in Sabah nga in sikul-sikul in pintang ko pagun sabab no kagunaan reka bentuk om sistem pamasian lait bangunan sikul. Kadisya ulang piad sikul in diserba bidang kuasa perintah bisampuruan mayat Kementerian Pelajaran Malaysia. Perintah pagun tetap ned menguhup papasa dia kakamut om kapabian mayat kasasenangan dot susumikul. Pada kasabab hal kiningkasan bayaran bil loterik memamaguna id Sabah di nakontongkop id media sosial. Bayan Tupisar Eksekutif Sabah Electricity Datuk Muhammad Yaakob Jaafar menyebaras syarikat kasarid meningkanan kepainsamakan telus om negi ki kitangungan insuang memaguna hal di. Kadisya keningkasan dila sebab dat mantad nakaingkas kegunaan generis latirik lebih pasira itimpun keramaian Aidilfitri kawayan talasu amnagi kegunaan timpu alaid kakamot latirik di kikwasat takawas. Saika hal kegunaan Saika hal kegunaan mama maguna nakanud cas jagaran pemurangan simakan jagaran idi nakapanaw manikid 6 tulan sebagai jaminan mayad bayaran bil kapanawod mayad aulod. Gisambay na labid turun na padam turu ruputan rasmi karayat kiningkasan bil letirik naramit id Sabah Electricity. Inka na kabar janibahan ulo di Hector Zaimit ang pinadalin ko monta kaslimbahan baras sa dusun. Salam Lesia Madani. Assalamualaikum.

Usia tu hal pada temian pai dahai hitida radio kini FM mentad pada jam kosem kosaben. Ngapu kali di temani kau awi nak rongkod kesliman berasa tan Melayu. Mata di jam ko enam ko saban gisa menargeti da jam ko siam ko saban di ka suab biampai go di DJ Aida pina palembus kesliman berasa Melayu rentak segar selena da telo jam tinunturan ko kagukia mata da jam ko siam pod ke saban gisa menargeta timpu hada tebaniti malasan harpa go timpu di kayu dat mamurang amniki mamalut teka menakodung dahai tida konti ko saban mena gisa menargeta jam ko pada mendua tengadau. Kau dah lihat ni kita benai yang paiku DJ Loy keselimbahan berasa murid intera jam kau beramur tangan uro sabar jam ketalu ramai bagaimana tak kau monsoi ya bagaimana tak kau monsoi selenda telu jam lagi rekata jam kau telu sedapan mempai kau DJ Hex keselimbahan berasa Melayu santai petang lagi harmonika mantan ada jam kau telu sedapan lagi sama rekata jam kau turu tatuang bagi suayat apa lembus bagi suayat negara karangan darulau bagi suayat negara kepolisan ginawa mempai dahai lagi menakudang dahai tidak ready kenifah musik kong madika densanan mantan di gulu gi sampai na isadu te ke sama kemila ko da makin ngau dai mai da frequency siam na bro ma pati tik tur megas ku mari ko di tid labus sementara da frequency ti mila ko da makin ngau dai mai da RTN klik te ka mila ko nagi mintang mai da tu mila mus hiti da live TikTok ko sampai mana makin ngau tau sining ya. Perlu dorong doa hari kata jam kau pada isa aduh na pada 5 minit ke saban hari kita lo sining mesut es wili pendapatan di Brenda Londo penerubahan penyut pipusan nagi sining mata di Mel Betedet lumang adika nagi Richard Gaisa pendapatan di Juliana Intiang tadau kamatan kini FM kuhai ramai bang.

0: Hello, ya kuno panga businessman Muhammad Syazril mantad patau tambunan pekenangau kauna kesalimbahan boros dusun i osyuk om aramai kepya keningau FM hebat
1: siok.

0: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino. Minggu Paino.
1: Kepisanangan tabi bebasan tabi pisan piuludan kumata insanan iha i Konstantin Walter mantan kampung Tobolaut pagangang garaw kopya iti isu kakamay da kampayan itsuang ababayan di awalidas megal da demonstrasi mangun ransaw da babayno sabagi tulun di opus da katarenangan minugtakaw da kapuriman da kampayan na padilo nga mamarag da kasulimbangan ang katarenangan om nagi manahak bagas di awasanong kumangaran da paguntakaw atapot nagi da najamin na da sistem demokrasi iti kagabasan da mimbaras sundong da ingka kagabasan nagi dila nga kampay nagi da tonggungan takaw ta insanan. Nung kasala takaw da mamaguna da kagabasan dila, niyampay da mangundaranok, akon ka na di o gos iri, nga nasili na di da kasalan da koturan etika civic. O gumutulun di ay mbayat da emosi, kapangangatan da media sosyal, niyampay da aw mangimuri fakta di atapot. Sundong patu do agumu po o kasalimbahan di atapot imilo do gunon mantok do papalambus po musarahan. Megal do rundingan, petition, platform dialog di pinasadya da parinta. Irina, minagtokaw do papayimbulay tangotulun di kano papalambus do pamusarahan da idralan di atapot mantok do manuridong do kaburuan akon ko papalun do karutuman. Katindahay iti demokrasi di alidas nung kitanggungan am kietika at tangatulun sera da sumimbar da isa-isa ahal di au nasantaban da ginawa di ala. Kung sikaw am kataluadan tuminak pinangaw kaw daho kanaw na tamangay takaw kataranungan da paguntakaw diti.
0: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino.
2: Wan Subini Jafar, Kaunselor Belajaran Watas, Sektor Psikologi Counseling Pejabat Pendidikan Keningau, menhakuin talangan karait buli karalanut meneguang.
3: Buli na penting nga. No napa iya perbuatan, toy kabaras, kumatulun da suai, megal diet paperwal da tinan, toy ke paperwal da ginawa. Faktor-faktor napa mendorong da buli nga pertama kurang penudukan tuh ikut kasih sayang mantan melahing kumantang anak oke okay. Iwalain apa enggak magi aduh napa magi uhad napa jadi anda sandi tangan anak ke akan ngam na cara deh jadi iri na wayudan dia lah ingat contoh suai kadang-kadang kita hara tangan anak di atalo ginawa kurang keyakinan diri jadi mandi dau tutupai di mandau tutupai it kewayawayan perasaan dau ginawa dau di atalo di it kurang keyakinan diri pura-pura di gumaras di depan da tulun da suai. Contoh-contoh nopo buli, okay. Kadang-kadang harat peperwal datinan bakal diet menumbuk, menandang, memeliat, manganug kakamot tulun desuai, okay. Harat lagi at mengalimut paparaat dot tinan kawayawayan datinan datulun desuai bakal diet agaya tuluh no. Okay. Suai-suayat mata hara nagi at paparaat da tengaran da mulahing agumulah isuai hara pakawago it kamayan dit memulaukan lah it ombalutan isa-isa may ambalut nga man tagada man tumbukay tay okay. Maharap pakawagot isa ti DJ it paparaat dat tulun dasway mamakay dat WhatsApp tay aka Telegram amno na pa it mamakay dat media social makin padibay na tu agumot cara mengedit jadi kadang-kadang dat lengkap papakayan nga kadang-kadang natubulid ausa terus iti buli na penting nga hara kesan dat jangka panjang magal dit trauma kemurungan jadi kadang-kadang dat trauma atau kemurungan na pandang apandai na dat mencederakan diri sendiri magal dit memutung dat pergelangan tangan memigis dit pergelangan tangan sampai na daw sadaran dat na kurang naraha kira begal dit kecenderungan untuk bunuh diri jadi bahaya kepiatit kesan-kesan dit tembulit deh au ngawi maisikul ke asar ponteng au ngawi mai rohang dia tulun desuai kadang-kadang haramai ambarut nga madamai ambarut oke okay. Au mungkin ang udah beres dat sigo orasian dat may ambalut di cigo may aras di cigo abis kita na pernah dit ni pembulid may aras dat cigo nga retan na papalapur jadi bahaya kepiyatit bulid teh paling bahaya berkaitan dat emosi lah abis itu napa nga memang dat penyakit dit pelan-pelan dat memarag dat ginawad tang anak okay magal na punad kita tinan nga abuli pad ubatan nga magal na punad iginawa nga asusa dat mamalingas harad beberapa cara lah dat mengatasi bulid di okay. Pertama napa nga mesti gumuli may institusi keluarga ka di Malayo di okay. Mesti berusaha petulid di kasih sayang okay. Icara penudukan walai nga turun kawago mesti dan maya di bakal digulu-gulu patu percaya tanganak tanganak nga hormat temalahing iti dapat guru ibu bapa PIBG mesti bekerja sama menguadat kursus atau kepahaman lah bakal lebay nanti DJ oke bakal dat heti geningawe PMDT iti nga isa na cara pengkura dat peberes ngawi tulun tentang it bahaya anak kepaya tibulid ti nasihat ku napa kuma dat otoy sanan i makin nangaw ti beres ku tibay na ti boleh na pa nga akan ke biasa-biasa akan ke normal boleh na beti nga luar biasa jadi nariket na masa ito kod misa sempurud mengatasi masalah tila sekali lagi it cuma di mata telinga nuna pa it orangau supaya boleh datman selesai dat aruhai
0: kapsul minggu paino Kapsul Minggu Paino.
4: Yoko Irozi David mantat Kampung Minawo makanya doko siwatan iti do mamason kumatoin sanan tulun sabahan ketobian tadaw tagayo do kamatan mulai no paid karamayan kada no keti pindaraibu-daraibu
5: Asening mata di Everton Gungkit kada pindaraibu-daraibu jam ko baremisa tuluna badam siam menit kesaban bakal nyapai dahi tidak radio Kreven so tengah kusin deng haman tadi Rizwan Azmi ngerikot tadi kawagu sinding kamatan kening FM ku hai aramai ba

0: Radio FM
1: Heba. RTM Bobokan Talungapor Radio Monse Tojeratana.
2: Tahniya RTM Talungapor Ranking Dunia. Rais mempatana orang tono motopot ang ingatangan pondo mangani rakan sayang Rama Magun Malaysia.
3: Tahniya RTM Ranking ke Talungapor Dunia. Gamara yus sumingkot ko sondra inan penyaran Monse Tojo.
4: Yo kan saya tengah roro am salam Malaysia madani raginoti kasalulan aku takau raguru murut boy talungan jam mabaya kau raki di jeloi mingkoto tantano minda roro kasa rakapati kau pernah mapat dari bulan sila ke limo 2026 minggu karu ora sila ke limo malasan dah takau ngangai tano monso yam. Yo pagulu anda malah pabulain kuramin ra pabuka takau anda mau kau agama Islam sembahyang fardu zuhur oro reti ra kau pora mapat hari bulan sila kalimo 2026 yo gini ora olo olo jam kau pora mruo kau pora mtalu ngaminit ra tangak nuoro jam kasa yo gini tanah tanah pagun jam kasa talu ngoper ngaminit moromin ina tangan ter nu kau layan jam karuo saboi talu jam katalu yo gini yo pagaman takau monsoi. Apa yang kalian ini nayu simpung kau ra pagaiman monsoi mai rapa kita akan dari mari mereka sagan min boy sanjam talimpun ra jam karuo saboy jam katalu ra mamai yo kosong talimpun raka salulan anggota kau ragu rumlu teraoro kapati rimbai kasa takau ruanduk kasiak kuno Edward Emi amnaik bulin ku upusmu Rina Tongko.

0: kan saya pahaka kakawi awi kuang suan intara kampung murni daerah Hanabawan kami yang kiringoh takarakan ingau FM onsoi hebat syoknya.
1: Tanomon saya ramoyun ondo masaga mengatur ranen baik kalamara RTM Sabah mempoli ramyun dan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem ragitel mempakai ramyun mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email raunet urusan rancangan dan rakam kana urrtrtmkk@gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min rasinulabin, profile romari rimbai, inggalan komposo am studio namparakaman. Masaga makapan itu jo pasal raspreds, ilaimin Facebook hiburan am music RTM Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.
2: Rayus mangkirongau raka salulan lagu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar mampat titik tulu megahertz kapa mayara RTM klik.
3: Ini nau fan, embarasioknya.
4: Wow, kau yang tayang so, kau sen malau, tayuk bulos mutu.
5: Ayah manci huang kulingkong, ngelengah karai kutu, kau mansi-mansi, kando ulu. Nilengah halari nintalan guno, sino sampah, ahung, hulok, kuliawai, tambak pun sin, tapi kando ulun matong mepe hilong.
4: Oh, kau tayang so, paiklano rakini nga FM.
5: Oh, sino ki iklano kani FM tu?
4: Iyo.
5: Ano yang ngamding oringo ngara kani FM, tom, kaya kapan dia ora, ilo ake iklan.
4: Gini nih, dirun, kalau masaluk mangkir ngau rakini nga FM, no, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
5: Ya uka, nonce ya kino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu.
4: Topot kini yang so, hati lain malupus lagi tio, masuang ulun mau pembali ra kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
5: Pakuan wai.
4: Bah, bukan aku po.
5: Yuyu.
4: Bapak kelani, teleponi am.
5: Yuyu.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asaktu.

Yo, orang ini problem kurang minyak gini bal bal kawanan orang reti on lo nampu ma intara kau pisan meteorologi Malaysia kapal Met Malaysia. Paguluan takau ra libung lu tonom sora susua berarti ini kalau riminasam ra sora susua berarti ini riminasam ra kokula intok ra libung lu tonom mamai manumpala kapal magangin ra kokula into solo sora tonom sora rondom bagu rumah sam sa sumagul rumah sam ara lilit libung lutonam amla su oro reti ra lilit libung lutonam dongo param talu saboy talu ngo param talu darja celsius intara tonam ngeta kau bagu datang bulan suara susu abret ini naik riminasam ra kukula intok ra tambunan mamai bagu magangin kapam manumpalak ra kukula intok ra tambunan suara ronom bagu kabo rumah samra lilit libung nu tambunan babal lasuk nano nonggono kosonda tonom ras longo pram talu saboy talu ngo pram talu darja celsius intora tambunan onge takau baguran nabawan ra susua raituli anguluh ra kukula intok mayon anu palak ra kukula intok sambit ra londom anguluh ora suang-suang nu intok ala lasu ororiti ra lilit libung nu nabawan yo ginio dongo pram mapat saboy talu ngo pram talu darja celsius pabukat konganga intoler nabawan ongi takau bagura keningau sora susua berat ini naik riminasam mamai bagu menempelak kukula intok tampilan darondom rumah samurah kasalengai intok amlasu oro reti ralilit libung nu kaningau dongo peram talu saboy talu ngo peram talu darja celsius kini ini bal-bal kawanan oro reti ondo nampu mai intor rakau pisan metro di Malaysia kapamit Malaysia.

lalain takau na sumukor matang titiwan takau ra pamakuanan da internet, pakaran takau ilo, kalau membala rosoy akpana renggalan tojo, hati nayanan, nombor telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalau mangukaw ba email, am message, kalau na pandayan osoy nangator. Kalau maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am papos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi di lain pat itakau nampakuan lain internet, itaur itakau noyo ondo tiluan duda lain takau. Gogono takau nampakuan dan kansayandu internet.

0: Atan kulan ita kau maka pangindangan aralaleng boborok takau menampak kuan rakan sayandu intene. Yoginyo, tumutun tojo rabal naka bagu pasal aral teknologi a media sosial. Masau kerarangan nino pat menampak kuan ra internet, balain ino ati rondo laman web ono monsoi amanimpok aralaleng kosan disiro. Pakuanon perisian ondo makoro rabal kamian kapam ciri keselamatan. Niko ngondok takau menampak kuan rakan sayan rintenek.
1: Atari pambil dinan min ra WhatsApp ningau FM Umang Rondo Siam Limo Balu Siam Onom Balu Onom Balu.
2: Yo, pai min kalian ni am matahari pembelian min ra WhatsApp mai onda sinabit rumah rimba ita kau righty ini am pukat kau ngangai. Yo, boy sila kalimoti ita kau mengenta kau dona panganan anta am pukat kau ngangai ra kau ono mari bulan ti dona panganan anta ra dewan pisom puruan tambunan nan salinut intangan pau garon patra orona panganan anta tair libung nu tambunan pagi hilang pagilayan pupus sukan doi kamatan anak kasugut na yara kau palam sa ari bulan ni nayuk paparasmian ara oro na panganan anta tayar libung tambulan ni gini ora kau para mana mari bulan sila kalimo 2026 ti ara kaninga uti bukat ko ngangai ara kau param tulu ari bulan nakapatra oro minggu ti oro ko enam oro ko onom am oro minggu ti paimin kelani oro ko onom agi ora libung nutam bulan oro na panganan anta tayar libung kaninga uti sangilan yo gini ora kau param tulu ari bulan sila ka limo ti. Masuang poy pembelian-pembelian kuramin paik min minggalur kapam kulawak frekusi mai rasiam ngopera mampat titik tulu migahat kapam ramin untuk mengkira ngoramon ra RTM klik mampai koraki di jeloi mengkoto saboy jam katalu rabamai. Yo, rais takau mengkira ngoruwa rimbai dari Brenda Henry Busak Natuor Beldon Dixon Sager Naiman Naiho. Kalau ngak takau ruwa rimbai lagi tiyo.

Yo, gini nih, rimbai bangun orang minat ini, rimbai dari Maxis Gaya, rimbai dengan Nanda Umi. Paling kurangan kuramin lakat pemangkir ngomong ramon lah, kini ngomong fem, nanti kita kerangkan min, pak min kulawo perikusi mai, siap ngoper mapat titik tuluk migat. Mokondo onom ngaminit po yo, yo gini tanah-tanah pagun orang pasukuan kurajam kasa ratanga nu or.

jam kasara tangak norau gitu ya tanah-tanah pagu dan lewat pasukan ku Eloy saya menjuning kan saya ramai nam salam Malaysia berani teknologi building information technology BIM pelangkan ratitiko pagun Sabah kosan mapakon soy ru alun-alun Menteri Kerja Raya Datu Sri Alexander Nata Linggi nembala menapakuan BIM inilayan mengindangan rupangin duitan ru projek li ondok teknologi niak pinakuan ralom projek rapen Borneo ras Sarawak Datu Sri Alexander Napamala ras sidang media Minggu Pembinaan Antarabangsa ICW edisi Borneo 2024 malam berako tak Kinabalu kosong katampasan rukampinan ruku kuliah mos kemugaya rumakmal ujian CIDB konopoyo makmal Kerja Raya Malaysia MKRM Sabah nak kasugut kosong mapogar malabian maupor ujian kritikal bahan binian rasa saya nak ganda moruo tingkana menteri Datu Masidi Manjun nambala kaugaran ICW inilayan mengani katangan rupambalan teknologi nakabago ondo mengukau kaluagan nakabago rilo mapasingkot bal pengandayan kono sabak lakat po mambal mapaikang katangan pembalan mulupoyo mempelabit ru kaulayan kaluayan ulun nasuangan amniak projek ramengayo Datu Masidi napapala ralum sidang media nalupus manampilon tingkana menteri Datu Sri Panglima Haji Ajiji Ajinor pat ra paparesmian sasai raginio ra kota Kinabalu. Tayar pagigilan ra pagunti rais kai kangon kosan manginapu sikulan mapu ras Sabah. Menteri pagilan Sains Teknologi Aminomasi Sabah Datu James Ratib nambala gogoti mampelabit ra kasenglengai tayar pagigilan kosan katangan pagigilan internet kaluayan digital pasindangan rolaleng sikul amniak katingenayan ra sikulan. Konopoyo open mapat gogot pagigilan intor ru kementerian ambi KNS amniak pengaplayan peruntukan intor MCMC kosan mambali smartboard rasikulan ras Sabah. Ondok khusus kapana bayaran ti mapalabit apat institut pendidikan guru ras Sabah niak suguton internet sikulan-sikulan lisar-sor bandar. Amniak pagigilan kumaya ru teknologi am kecerdasan buatan maya ra delima ondo ini mansan ru KPM. Tair tu bagurati sinusuban kalau guma gaya ru bal pengandaian sotopot noh mengintopot kosan membal pengandaian dalam tair penginapuan. Mengindangan menteri kaluayan tu bagu kasingkatan sipot ekonomi kreatif Datu Sri Anil Sandu nambala masuang bal pengandaian ondo kapana tumanggau intora pagunti maguyum pengandaian. Kono payo kesagan duguang am mengintopot tatanduk matang ita kau makasingkot atan ayuk gogot. Yo tinum rama patanau nanupus naparasmi rondo kadai pengindapuan ratawau kono nasanunut indangan tayar kos tayarin koson mengindangan tayar tubagurati menalimpun pengindapuan nam projek ondo kasagan rilo hati panakulan indangan ti kalau kasalingai makahapu ondo suang rutubagurati masuang amimensain rasungkor nasanunut gogot Sabah pagun kasa nak kasugut ru ketiadaan sijil layak menduki OSI am sijil perakuan siap am pematuan CCC mempelabit kaluayan sikulan. Ahli Parlimen Tawau Datu Lo Su Fui nambala balti sakah mauma rasaba iyo naik mauma sikulan-sikulan ratikop titikop pemanggunan gumogaya ru reka bentuk am sistem pembinaan lama bangunan sekolah. Konopoyo kabalu panah sikulan lagana kuasa perintah pusur lu kementerian pagilan Malaysia perintah pagun niak mokondo gogot matang mengindangan ketampasan lu kaluayan am peruntukan kosong katangan lu lalaing sikul Balra Mologo lu lutuk lutirik rah Sabah ondo nakasalula rah media sosial tinganai mayo eksekutif Sabah Electric City Datuk Muhammad Yaakob Jaafar nambala syarikat mapagulu katangan kandoi kosong mengelinapu balti konopoyo pun ru mologo ru lutu litirik ili yoginio bal menapakuan ramasuang belintok ru oro raya bal melasu amniak menapakuan ru kukulia mas lutirik maka kuasa masawat kono sampiruoli menapakuan dati nakapu cagaran tambahan ondo semakan cagaran li suguton pogonong onom ngasila kosong jaminan bayaran bil li maka tampos sukuraino malabi tulu ngoperam tulu aduan rasmi ru bil lutu ti simnikot inapu ru Sabah Electric City gini ni tanda-tanda pagun ondo ti nanda i ekte zaimit
Paring kewenangan Amsalam Malaysia Madani.

0: Wow, ko yung tiyanso. Kosan malau, tayo kubulos mo to.
1: Ay, amanchi ho ang kuling ko. Ngiling ang karay ko to, kamansi-mansi. Kando ulo. Nileng hala ni nintalan ko no. Sino sampa, ahong, hulok, huliaway. Tamba, punsin. Tapi kando ulo matong may pahilong.
0: Oh, ko tiyanso. Paiklano rakin ng FM.
1: Oh, sino ki iklano ka ni FM to?
0: Iyo.
1: Ano nga, mlingo-ringo ang rakan ng FM to. Kakapan deo ra, ilo ake iklan.
0: Gine na yun, dirun, kalau masalok mangkirong ura kini ngofem no teleponi pegawai pemasaran di loti nombor telepon usung balu tulu talu talu balu usung balu rondo
1: ya uka nonce yakino kalai raka pandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu
0: topot kini yang so ati lain malupus lagi tio masuang ulun moi pembali rakadai mutu mabuli po yang belanjain muraki
1: pakuan wai
0: bah bukan aku po
1: yuyu
0: bapai kelani teleponi am
1: yuyu
2: mangimbolo kapam bule Rio kalau aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnyak membatik malat sor ra media sosial rakuayan mamparatu manauyu am mampakalala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pangintapatan ra inan galama lumawo mental lumawo malaut am masilukan Mokono buangno masagak maminat ra inan galama sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pirat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan ra painawo
3: Rayus mangkirong au raka salulan ragu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar 4.3 MHz kapa mayara RTM klik
4: ini ngau fan edwarasyopnya

0: Perkirakan rimbai-rimbai anak lain.
1: Kasih jualan ruang kutu yang kada-kada diu.
0: Perkirakan rimbai-rimbai anak lain.

Yo, gini ni orang dari mana kalian rintori Steven Jimin rimbai ninggalan anda umbus si nonsol londa tatang makan lagi noti kansan makan damion kansan mengando yang kansan mengkirong ramon ra kiringa fm interpaya susu apa sabo ira rondom nora jam katulu ara rondom gitu ya mokondo pembelain kuramion ara kopra mono mari bulan sila kali moti mokondo rondo ina tangan matang tojo ondo pau garon ra libung nuna bawan yo gini yo panakan sumbangan tunai ma STR bilor 2000 dongo permonom ondo kondo account bank suang 100 talung ngopor ngaulun ondo nekapu indangan sumbangan tunai rama STR ralibung nabawanti soseramin ondo nekapu ra nakalap ra tiginipo indangan ti apa imin kaliliani rumah tongkau ra dewan nasuangan ra nabawan ra melas no ra oro ka onom ti ra ko pano mano mari bulan rumani pun da jam ka balu saboi jam ka ru ra mamai asuang 100 talung ngopor ngaulun ondo makapu indangan su STRT ondo kondo kat account bengam jam ko poram jam ko poram siam ngamnit ra tanga noro ra ginoti tikulan babal tekni po raginati monsoi kia kau nanti kapam kalau malasu amun samingguan la nakasai li malasu kaga am raginati sanganuan rumah sam sanganuan maju torau atan matang patra mangkaonan mawas ti ilalain pangkiranan min muluk pai ramin anak mapogar kereta no amalamo aralan lainoti payang libok mapogar kereta no am ondo mati kolong patra mapogar kereta no muo

0: Bojo Rabalna Kabagu pasal arah teknologi a media sosial. Masau kerarangan ino pat menang pakuan da internet, balain ino ati rondo laman web ondo monsoi ama nimpok ralaleng kosong disiro. Pakuanan perisian ondo makodo rabal kamian kapam ciri keselamatan. Miko gondok tagau menang pakuan da kansayan internet.
1: Keringa FM, hebat sioknya.

Ngay ragi nati moromin kaulayan takaw rai natakan kaulayan takaw rati moromin titika sinung kita intoru kampung kalampun dalit rimbay kapam lolondoy ru mamagun murut timbungon kapam kandila iningilan nanda pios-pios langka tungrongo takaw ruo pangkiragan da kaulayan takaw ra kamurtanting.

Kau Amrayus, Kiringora, Kasalulan, Dahuna Murud, Kedengebem.

0: bolair kulawanku.
1: Aku yang leksido minta ra kampung inta buan tanom. Ibok ta kau mangkirongo kasalan ra guru murut ra radio Malaysia keningau FM ra tukir-tukir nu orau. Keningau FM ita kau tetanganan hebat am siok tojo.
2: Iyo topot bukan ngangang kini FM ti hebat amonso itu aja am paling kurangan rasungkor kapam sungka min ramon ara kini FM amon kondok sungka min ramon osai ramon giti asoi akai ra giti kaki bukan ngangai. Iyo bagu reti ni norokomin ni natangan tayar nu kaulayan ya gini pios pios langkatung am titikas mamagun murut entar kalampun sinung kita ninggalan lu titikas reti ni am. Ya urai stakau mangkirong rondo rimbai tori harimus sagu ini ngalan anda bilin rasa ngakan rongok takau rimbai ragitio.
3: Takon ku rakono anak-anak bahu tureno tak supaya kau belajar mingko to amka kau mera aun yang ka kulonsoi mandu kono lulun yang ka kakolik rakan sayan ino nga bilin ku ramiun supaya kinayahu minumahu bila matuhu talau panai kono rakinahu onsoi lah.

0: Pain konangan Keningau FM, konana pasiar rimba-rimba itaka kemurutan, sungkoro takano Keningau FM hebat show-nya.
1: Pain lirai, itari bili muyun, mayara WhatsApp, mayara numbur, kusung sa siam, limo valu siam.

Yo, gini nih orang dari Rimbain dari Marais Palanuk Rimbain dengan anda sanggilan kion soy. Hari baik lagi ni nanti kita kau jam kasa 5:02 ngaminit arah tangan roro roro kapati arah kau pada 4 hari bulan sila ke 5:02 pada 6 pembukaan kongai 0:04 ayo sila pangkira gagan rimba rimba takau roro riti dan kapat arah sila ke 5 ti ayo gini oro mayo takau oro na panganan nantau Rondo Rimbain Tori Christopher James dan Taman Ironi bahan kehamatan Amsun bagi Rondo Rimbain Tori kusinantung batang napasa.

0: FM Hemat Siapnya.
1: Au juna ampalus intara kampung Ansip Keningau, kansean angkini ngohra Keningau FM Hebat Siapnya.

0: Bai rai mai ara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan da rimbai-rimbai tukir oro kasa suku oro kalimo rajam karu o suku rajam katalu ramai.
1: Yo bungkat gongangai lagi nanti maka era kira ina tangan pagaiman monsoi boy sajam ti sabo jam karu pari kurangan rimbai ono kini taki LB sampai paran rimbai kini tak nanti Wangku ribai di Jailis Kampalang ribai itu pasukan nukawit nu rangan rangan ano aku senyar ini silap anggun Yuji Ilin lah kumabung runang skim ras escape tumani ambrami nondo angkini ngau rakini ngau pembragi nanti.

Alex Ampakat, Intera Kampung Nangkawangan, Mukim Tatalaan Kabawan. Kami baka baka kau kawi, akhirnya otak kau dah rimbai rimbai memurut, kagak ngawe bim, hebat siopnya.

0: Yo, gini ni orang dah rimbai entori Stephen Jibin dah rimbai dengan orang dah Ruandu Masundu. Hari nanti masuang Ruandu Masundu patra orang nak panganan nanti peti kakiak bukan kau ngangai. Pari kau ngangai nondo manggil orang ramon ra TikTok ti am ramai nondo manggil orang ramon ra kini ngofem ra siam ngopera mampat titik.
1: Katakan pagangan monsoni kita akan rimbai jam karo orok kasasuku orok kalimo.
0: Yo, kosong mampare sila pangkira gagan pakai man monsoi takau ruo rimbai. Sejamatan nama Mas Am naik Pulau Jodoh.

0: Yo, kini ni orang dari Rimbain dari Bili Salilong Rimbain dengan Lananda Busak Intabuan. Apu aku porong dok bilin tin tori mai di suk kan saya raka mayon dah orang kapat tu apa suku aura bilin kosong pelatih pelatih badminton club BBC suk jam ka onom itu sino latihan badminton yuk ra dewan SK suk ini yak DJ intor au paring kuanangan on dok intori mai di reti ni. Yo kosan maparayo sudah pangkira gagan dah bagaimana monsoy takau uloreti tapi nantian sumila po bulan amnayuk bunga raya tatanganmu tatangonmu raki Steve Jimin.
1: Kan siwan aku Neldi Vincent Bisin kamai takau ngai-ngai mangining dukan ingau FM dalam dagu numurut.

Yo jam karu apat ngopor mono mengaminit mamar no jam kata lura mamayam paling kurang ramai tanda mangkir orang mondra kini ngopi minta payra susu abret ini mulu payra kasalulan aku takau ragu muruti boy talungan jam kan saya ramai DJ ningan apa suku rasiung nurang arangan kini ngopi monsoy akal limbakut akal babas rahuang bilin ku rasiungan siungan taka kami hutu am apuso takau piroto kini ngapem onsoy am ka alabusan taka siaran nu intora suap suku amai yo paling kurang nyaman nakuang intora kampung empat raiti ni ramin ondo magilong ramon da TikTok ana ana bagu n akan sana kamayon ramin kosan kapapalan da pagaman monsoy takau oro raiti kukula rimbai bunga raya tatangon muraki lemo pansuayan sejarah nupangi naik pilat ra haling intori inus andara kini kita raki lo jam Simon Juning mingkoto jam katalu sampai jam katulu mabai kau DJ Raka Salulan Ragu Melayu santai petang paring konangan tumojo kau.

0: FM, hebat shopnya.
1: Ya, selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi senangankan saya. Semoga petang hari Khamis hari ini 14 Mei 2026 bersama dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah memberikan keceriaan kepada anda. Kita bertemu kembali dalam Santai Petang, menemani petang anda yang berada di mana sahaja lokasi destinasi anda, yang berada di tempat kerja, dalam perjalanan, di rumah, di kedai, di kebun ataupun sedang berehat selepas melalui hari yang panjang. Hari ini Khamis 14 Mei 2026, kita sudah melangkah ke hari ke-134 daripada 365 hari. Maknanya perjalanan tahun ini masih panjang, masih lagi banyak ruang untuk kita perbaiki diri, capai impian dan terus melangkah dengan semangat yang tidak pernah padam. Harap timbul lagi kepada anda yang berada di ruangan tugasan anda, teruskan tugasan dengan penuh tanggungjawab. Apapun kerja kita, besar atau kecil, di pejabat, di lapangan, di sekolah, di kaunter, di jalan raya, atau di rumah, semuanya ada nilai. Yang penting buat dengan hati yang ikhlas, tenang dan sebaik mungkin. Dalam masa yang sama, jangan lupa juga untuk sentiasa memantau keadaan cuaca semasa di tempat kamu orang. Sekarang ni cuaca boleh berubah bila-bila masa. Ada tempat panas terik, ada kawasan yang tiba-tiba mendung, ada hujan lebat, angin kuat dan jalan menjadi licin. Jadi sentiasa peka dengan persekitaran. Kalau nampak awan gelap, susun perjalanan lebih awal. Kalau memandu, kurangkan kelajuan. Pasang lampu bila perlu. Beri tumpuan sepenuhnya di jalan raya. Pada ibu bapa yang sekejap lagi ambil anak di sekolah, bawa kenderaan dengan hati-hati. Jangan tergesa-gesa. Anak-anak menunggu kita sampai dengan selamat, bukan dengan laju. Kalau anda berada di kawasan sekolah, sentiasa peka, perlahankan kenderaan anda. Yang bekerja di luar bangunan, pastikan anda cukup minum air, rehat seketika bila perlu, lindungi diri daripada cuaca yang tidak menentu. Apapun keadaan petang hari ini, kita pilih untuk kekal ceria dan bersemangat. Penat itu biasa kawan, tekanan itu ada masanya datang. Tapi jangan biarkan dia mencuri tumpuan ataupun senyuman kita. Tarik nafas dalam-dalam, tenangkan fikiran. Ingat, setiap hari yang kita lalui adalah peluang baharu untuk kita menjadi lebih baik dari semalam. Saya temankan anda bersama dengan kami di Kering FM menerusi Santai Petang. Kita isi petang ini dengan lagu-lagu pilihan, kata-kata positif, info bermanfaat dan suasana yang santai tapi tetap memberikan semangat. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, menemani anda petang hari ini. Selamat bekerja, selamat berehat, selamat memandu. Semoga urusan anda petang hari ini dipermudahkan. Jom kita buka tirai pertemuan kita bersama dengan lagu ini di Kering FM, hebat syoknya.

0: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.
1: Stand by, I'll be right there.
2: Santai petang, santai, santai. Santai petang di Kenal FM 3 hingga 5.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan, hebat syok.

kadang rehat sebentar tu bukan tanda kita malas, lemah kan, tapi cara untuk kita kembali lebih kuat. Anda boleh titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Yang mahu menitipkan ucapan anda boleh saja ke medium yang telah kita kongsikan. Barangkali ada ingatan mesra anda kepada kawan anda, atau juga barangkali juga titipan ucapan selamat hari ulang tahun, hari jadi dan sebagainya, boleh sahaja. Nah, tiada masalah. Dari semasa ke semasa, kita akan bacakan kiriman ucapan anda. Okey, apapun keadaan petani, cuba kekalkan senyuman. Ceria itu bukan maksudnya kita tiada masalah, tapi kita pilih untuk tidak kalah dengan keadaan. Semangat itu bukan datang setiap masa. Kadang-kadang kita sendiri yang perlu bangunkan semula. Ayo guys, bangkit. Sambil itu, tenangkan diri anda untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat. Maksudnya waktu fardu hasar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.30.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ya, baru saja melalui berada bersama dengan Haziq Rosby. Lagu berjudul Nurlela. Untuk anda yang bernama Nurlela petang hari ini, semoga ada senyum. Selamat bekerja, teruskan dengan tenang. Jangan terlampau mengejar sampai kita lupa diri. Jaga diri kita juga. Siapkan satu-satu, kerja dengan fokus. Susun keutamaan kita. Jangan lupa ambil nafas sekejap. Kadang

Pernah tidak kita rasa beratnya ujian sampai hati bertanya, kenapa saya ni? Kita cuba bertahan tapi tetap lelah. Tapi hari ini, bila kita pandang belakang, kita sedar setiap satu yang berlaku ada sebabnya. Ada hikmah yang terselit. Dia jauhkan yang tidak baik. Dia beri kita kekuatan yang dulu kita tidak nampak. Dia bawa kita ke tempat yang lebih baik dengan jiwa yang lebih kuat. Jadi kalau hari ini terasa berat, tidak mengapa. Menangislah kalau perlu. Tapi jangan berhenti, kerana satu hari nanti kita akan tersenyum dan bersyukur, kerana Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Pesanan kekal tabah ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat, syoknya. Hanya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan Ustazah? Mudah-mudahan sentiasa bahagia. Mudah-mudahan hati tenang, hati lapang. Ya, kalau nak banyak rasa tenang, nak rasa hati ni sentiasa tenang lah, baca banyak-banyak alam nashrah laka sadrak. Baca banyak-banyak setiap hari. Kita baca, niatkan, pegang pada dada kita, kemudian kita tiup dekat dada kita, niatkan mudah-mudahan Allah lapangkan segala urusan kita. Boleh buat juga pada anak-anak kita, masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sentiasa bahagia, tenang hati, lapang dada. Tapi kan tuan-tuan, puan-puan, ada satu hal yang menyebabkan ketenangan kita diangkat. Apakah hal yang menyebabkan ketenangan hidup kita diangkat? Walaupun kita ini banyak amal soleh, banyak kebaikan, banyak sedekah, semua kita buat baik, susahlah nak buat jahat. Tapi antara sebab ketenangan kita diangkat adalah bila kita derhaka kepada ibu dan ayah kita. Apa maksud derhaka kepada ibu dan ayah kita? Derhaka ini ketika ibu dan ayahnya masih hidup, dia tidak berbuat baik ketika itu. Dan ketika ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dia tidak pula membacakan doa dan mendoakan kebaikan untuk ibu ayahnya. Ini cukup menjadikan dia anak yang derhaka. Apalagi yang menjadikan seseorang itu derhaka? Bila dia bercakap dengan ibu dan ayahnya, dia menengking-nengking dengan nada yang marah. Ataupun cukuplah dia memandang dengan pandangan yang jelek. Ataupun cukuplah dia membuat mimik muka ataupun senyum sinis, ataupun melihat atas bawah dengan matanya, ataupun mengikuti pandangannya dengan ekor matanya terhadap orang tuanya yang mungkin jalan terhege-hege. Jalan lambat-lambat, jadi dia menjeling dengan ekor matanya. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, kita mungkin diizinkan hidup sehingga usia lanjut, dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika usia lanjut tersebut. Jadi hati-hati ketika kita nak beraksi waktu usia kita dan kudrat kita muda. Memang betul ada mak ayah juga yang derhaka kepada anak-anak. Dia tidak terlebih dahulu mencari pasangan yang baik-baik sehinggalah membawa kepada keburukan daripada perkahwinan tersebut. Ibu yang baik dia tak carikan. Dia cari wanita yang jahat yang tidak mahu bertaubat kepada Allah menjadi ibu pada anaknya. Sama juga wanita tak cari suami yang baik yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Tak cari. Duduk terus dalam kejahatan, dalam perkahwinan. Itu derhakanya ibu bapa kepada anak. Tidak beri nama yang baik pada anak, nama panggilan yang buruk-buruk diberi kepada anak, menjadi doa yang buruk kepada anak. Dan dia tidak memberikan pendidikan Quran kepada anaknya. Tak kenal Allah anak ni. Subhanallah, itu antara derhaka ibu ayah. Dan banyak lagi derhaka ibu ayah, antaranya pilih kasih yang tidak adil atas alasan yang tidak kukuh. Banyak. Tapi nak diceritakan, walaupun dalam semua buruknya ibu ayah itu, tetap anak perlu berbuat baik kepada ibu ayah dan tidak boleh membalas derhaka dengan derhaka. Itu lepaskan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu hanyalah dia dengan Allah, ibu ayahnya dengan Allah. Tetapi kita sebagai anak tetap perlu berbuat baik kepada mak ayah kita. Kunci utama seseorang itu masuk syurga adalah dia mentaati ibu bapanya dan dia berbakti kepada mereka selagi mana mereka tidak menyuruh dia berbuat segala kemungkaran dan maksiat. Jadi kalau mak ayah kita ni kita ikut-ikut benda baik, tapi dia suruh kita buat benda yang tidak elok, maka itu kita tidak perlu taat. Dan tidak perlu taat itu tidak pula bermakna kita boleh menjerit kepada dia. Tidak pula bermakna kita boleh membenci dia sesuka hati. Tidak pula bermakna bahawa kita perlu menahan sedekah kita kepada dia. Oh, sebab mak perangai gini, maka kita pun tak nak dah bagi duit dekat mak. Ada rezeki lebih, tuan-tuan, bagi lebih lagi. Kadang-kadang kita rasa terganggu, kita pergi berjalan bawa keluarga kita bercuti, mak ayah ni macam ganggu je orang tu nak ikut kita bercuti. Tak. Salah satu kegembiraan dan rahmat Allah adalah usung bersama mak ayah ketika kita bercuti. Kenalkan pada ahli keluarga kita. Isteri kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Sama juga suami kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Maksudnya kedua-dua belah pihak diajarkan untuk santun dan saling menyayangi. Sama juga mak ayah kita suka kepada isteri kita dan mak ayah kita suka kepada suami kita. Ini perlu diperbaiki. Dan kalaulah terjadi pergaduhan-pergaduhan yang tidak dapat dibaiki, tidak apa menjarakkan seketika, tetapi bukan memutuskan silaturahim atau tidak berhubung langsung. Maka elakkanlah diri kita daripada menjadi anak derhaka. Sentiasalah berbuat baik dan sentiasalah meminta ibu dan ayah kita mendoakan kita, sebab pada doa mereka itu ada keberkatan yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi

3.54 minit petang. Seketika kita akan beralih ke pusingan berikutnya. Pusingan 4.5 menerusi santai petang. Masih lagi setia bersama dengan Hicks, menemani anda dari 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam. Istimewanya hari ini 14 Mei 2026, kita ambil sedikit ruang juga untuk berkongsi info dan mengucapkan selamat menyambut Hari Kereta Api Sedunia kepada semua warga kerja perkhidmatan kereta api, pengendali, jurutera, petugas stesen, kan, pemandu tren, kaki tangan penyelenggaraan serta semualah yang terlibat dalam memastikan sistem pengangkutan ini terus bergerak dengan selamat juga dengan cekap. Kereta api bukan sekadar satu bentuk pengangkutan tapi juga membawa cerita perjalanan, menghubungkan bandar dengan desa, mendekatkan keluarga, memudahkan urusan kerja. Bagi sesetengah orang, bunyi kereta api itu membawa kenangan. Ada yang teringat perjalanan pulang ke kampung, ada yang teringat pengalaman pertama menaiki tren, ada juga yang menjadikan rutin harian untuk mencari rezeki. Jadi sempena Hari Kereta Api Sedunia ini, marilah kita hargai peranan besar industri kereta api dalam pembangunan negara dan juga kehidupan masyarakat. Kepada anda yang pernah menggunakan perkhidmatan kereta api, pasti ada cerita tersendiri kerana setiap landasan membawa destinasi dan setiap perjalanan membawa makna. Pernah sudah kamu naik kereta api? Dari KK pergi Beaufort pun boleh, Beaufort pergi Tenom terus, dari Tenom ke Beaufort, dari Beaufort ke Kota Kinabalu. Murah sejak bertambang dia. Kalau kamu rasa mau naik kereta api sambil tengok pemandangan kampung, sungai sama gunung yang cantik di pedalaman Sabah, nah inilah masanya jalan-jalan menggunakan perkhidmatan kereta api. Memang sesuai lah kalau anda melintasi daripada Tenom terus pergi Beaufort, dari Beaufort sambung lagi pergi Kota Kinabalu. How? Boleh cek Facebook Jabatan Kereta Api Negeri Sabah untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan jadual perjalanan kereta api Negeri Sabah. Okay, selamat menyambut Hari Kereta Api Sedunia. Semoga perkhidmatan kereta api terus maju, selamat dan menjadi kebanggaan kita bersama. Sambil itu terus layan bersama dengan lagu dalam susunan tur kita di Kering FM, hebat syoknya.

0: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.
1: Keningau FM hebat, syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.

Okey, ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Keringat FM Hebat dan Syok, ya. Kita telah pun melangkah ke pusingan 4 hinggalah ke pukul 5 petang. Petang Khamis hari ini. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Barangkali ada program ataupun ada perancangan anda hujung minggu atau masih lagi kosong dalam jadual aktiviti anda hujung minggu. Kalau masih kosong, apa kata anda isi dengan program ini? Saya mau kongsi kepada anda berkenaan dengan program sambutan Pesta Keamatan buat bagi dua daerah ini. Daerah Tambunan dan juga daerah Keningau. Kemeriahan pasti terasa. Selesai keamatan di daerah Tenam, Nabawan, daerah kecil Pagalungan, daerah Sok pada minggu lepas. Minggu ini kita berkampung di dua daerah, Tambunan dan juga Keningau. Sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tambunan bagi tahun 2026. Berlangsung minggu ini dengan pelbagai program yang telah pun berlangsung. Antaranya akhir Sugandoi pada 11 Mei. 12 Mei telah berlangsung Randawi Tavantang Keamatan. Semalam berlangsungnya Sodop Hominudun Daerah Tambunan dan pagi tadi berlangsungnya program Nabi Kedi Sugandoi, Sudawil dan juga Manangon dan kemuncak bagi acara sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tambunan akan dijadualkan 16 Mei 2026 seawal 7.30 pagi bertempat di Dewan Pisum Puruan Square Tambunan. Jadi rakan-rakan kita di daerah Tambunan dan setempat bolehlah hadir datang bersama untuk memeriahkan program menyaksikan keunikan budaya dan warisan kita. Sementara itu di daerah Keningau, kita pelawah anda untuk hadir bersama memeriahkan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau yang akan mula berlangsung pada hari esok 15 hingga 17 Mei 2026. Kali ini sambutan Keamatan Daerah Keningau akan berlangsung di Dewan Masyarakat Keningau dari pukul 9 pagi hingga 11 malam. Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya yang telah pun berlangsung adalah pertandingan akhir Sugandoi itu pada 8 Mei, kemudiannya esok 15 Mei 2026 sekitar 1 tengah hari akan berlangsung pertandingan Randawi Tavantang Keamatan. Sebelah malam esok akan berlangsung acara Sodop Unduk Ngadau. Pada 16 Mei hari Sabtu, antara lain diadakan persembahan paluan gong dari suku kaum Dusun Gana, Kujau, Liwan dan juga Murut Nabai. Juga diadakan pertandingan tarian tradisional kontemporari pada 16 Mei. Dan pada 17 Mei 2026 akan berlangsung majlis perasmian Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau. Masih juga acara kemuncaknya adalah pertandingan akhir Unduk Ngadau Keningau Pingkur 2026. Sepanjang program berlangsung dari 15 hingga 17 Mei di kompleks ataupun di sekitar Dewan Masyarakat Keningau akan berlangsung juga pameran daripada agensi kerajaan, juga karnival bersama produk kraft tangan, makanan dan juga minuman. Jadi kepada anda, hadir bersama untuk kita meriahkan meraihkan warisan budaya di samping mengeratkan perpaduan serta memupuk semangat kekitaan. Dalam pada itu, di sebalik kegembiraan untuk meraihkan, jangan lupa juga keselamatan dan keselesaan bersama. Anda yang bergerak ke lokasi sambutan, rancanglah perjalanan anda, bawa kenderaan dengan berhemah, hormati pengguna jalan raya dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Kalau mau parking ataupun letak kereta tu, kalau anda rasa mungkin akan menghalang, tinggalkanlah nombor telefon anda supaya senanglah dihubungi oleh pihak-pihak ataupun ialah pengguna yang lain kalau berlaku sebarang kesulitan. Alright, kita tinggalkan itu. Sambil itu kita terus berhibur bersama dengan lagu ini. Kita ada lagu dendangan Evaritus Kungkit, Sheldon dan juga Ilya. Inilah Keamatan di Kering FM Hebat Show.

0: Bulat, tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kuningau FM, hebat, syoknya.

daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya. Keningau.

Baru saja berlalu bersama dengan sebuah lagu yang membuai perasaan anda petang hari ini. Tapi jangan sampai terbuai lah kawan. Wah, ada tugasan yang perlu menanti anda, perlu diselesaikan. Khusus kepada kawan-kawan kita yang akan mengambil anak di sekolah atau juga akan melalui kawasan sekolah, kita mengingatkan anda supaya sentiasa berhati-hati melalui kawasan sekolah. Waktu petang begini biasanya murid-murid akan mula pulang dari sekolah. Ada yang melintas jalan, ada yang menunggu ibu bapa, ada juga yang berjalan kaki bersama rakan-rakan. Kadang-kadang dorang teruja berlari tanpa sedar keadaan di sekeliling. Sebab itu sebagai pemandu, kita perlu lebih peka dan juga sentiasa memperlahankan kenderaan kawasan sekolah tu kawan. Okey, kalau nampak kawasan sekolah, kurangkan kelajuan anda. Walaupun jalan nampak kosong, sentiasa beri laluan kepada pejalan kaki. Janganlah memotong secara berbahaya. Elakkan juga menggunakan telefon ketika memandu. Satu saat leka boleh membawa padah yang lebih besar. Kepada ibu bapa pula, pastikan anak-anak anda menunggu di tempat yang selamat. Ajar bagi tahu dorang supaya lihat kiri dan kanan sebelum lintas jalan. Keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggungjawab seorang, tapi tanggungjawab kita bersama. Biar lambat sikit, asalkan semua selamat sampai ke destinasi anda. 4.30 minit petang nanti kita sambung siaran ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti Berita Sabah. Kering FM, hebat syoknya.

0: Tidak kira kamu di kebunkah, di sawah padikah, di jalankah, Kenang FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz, baru ngam. Hebat syoknya Kenang FM.
1: Dengar suara pedalaman di sini, hanya di Kenang FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz.

Saya baik-baik petang hari ini bersama dengan kumpulan Bang Fiz. Baru sahaja berlalu menemani anda. Kita telah pun berada di penghujung waktu untuk pusingan 4-5. 5 petang nanti kita terbang sehingga sebentar ke pusat berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Macam tengok jam, dah lama lagi selesai sudah waktu bekerja. Ada yang sudah mula mengemas meja kerja. Ada yang sedang menyusun fail terakhir. Ada juga yang masih berkejar menyiapkan tugasan sebelum waktu pulang tiba. Apapun keadaan kamu orang petang hari ini, tahniah-tahniah kita ucapkan yang berjaya melalui satu lagi hari dengan penuh usaha dan juga komitmen. Kadang-kadang orang nampak kerja kita tapi tidak nampak penat lelah di sebaliknya, kan? Bangun awal pagi, hadap kesesakan jalan raya, layan pelbagai urusan, tekanan kerja, cabaran sepanjang hari, semuanya bukan mudah, tapi anda tetap kuat dan terus menjalankan tanggungjawab sebaik mungkin. Jadi petang hari ini, berikan sedikit penghargaan kepada diri sendiri. Walaupun mungkin belum semua kerja selesai, sekurang-kurangnya kamu sudah buat yang terbaik untuk hari ini. Anda yang sekejap lagi mau pulang, pandu dengan hati-hati dan tenang. Jangan terlampau tergesa-gesa kelam kabut mau cepat sampai. Yang penting selamat sampai bertemu keluarga, anak-anak juga orang tersayang. Anda yang masih bekerja hingga malam nanti, petugas kesihatan, keselamatan, peniaga, penghantar makanan dan sebagainya, kita juga ucapkan terima kasih atas pengorbanan anda. Semoga petang ini dipenuhi dengan rasa kesyukuran, tenang dan sedikit kelegaan selepas melalui hari yang panjang. Sambil itu kita jom berhibur bersama dengan lagu dalam Sesenatur. Apa yang penting kita selalu happy. Kening FM, hebat syoknya.

0: terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam menyusun metata anda dalam harmonika titik kelam.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat dan Syoknya. 14 Mei 2026, kita telah melangkah ke pusingan 5-6, 5 hingga 6 petang bersama menerusi harmonika di Kering FM 94.7 MHz. Hi, hello, nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Untuk petang hari ini menemani anda sedari 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Waktu begini ramai yang sudah ambil peluang untuk beriada. Ada yang meluangkan masa bersama dengan keluarga serta rakan-rakan, ada yang keluar berjoging, main badminton, futsal, berbasikal, berjalan santai, brisk walk, ataupun sekadar menikmati udara petang selepas seharian bekerja. Apapun aktiviti saudara petang hari ini, kita ingin mengucapkan selamat beriada dan semoga semuanya berjalan dengan lancar serta menyeronokkan. Dalam keseronokan, jangan lupa juga untuk sentiasa memantau keadaan cuaca semasa di tempat kamu orang. Sekarang cuaca tidak menentu, kadang-kadang panas terik pada sebelah petang, kemudian tiba-tiba mendung, kemudian pula tiba-tiba hujan turun tanpa dijangka. Kalau kamu orang berada di kawasan terbuka, peka dengan perubahan cuaca. Kalau sudah nampak awan gelap ataupun angin kuat mula datang, lebih baik cari tempat berteduh dan utamakan keselamatan. Anda yang bawa anak-anak keluar rumah bermain kan, pastikan mereka juga sentiasa berada dalam perhatian kita. Tidak bermain di kawasan berbahaya, terutama ketika hujan. Yang berjoging, berbasikal, guna pakaian yang sesuai dan terang supaya mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Jangan lupa juga untuk minum air secukupnya supaya badan kekal bertenaga, tidaklah kau mudah kepanatan, keletihan. Petang pagi ini, waktu terbaik untuk melepaskan sedikit tekanan selepas penat bekerja. Dengan beriada, badan lebih sihat, bidang lebih tenang, emosi jadi lebih positif. Apapun aktiviti anda, kita lakukan dengan selamat, santai dan juga penuh semangat. Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu ini. Untuk anda yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, tingkatkan kesabaran anda. Senyum petang, berhibur bersama dengan lagu daripada Dato' Francis Landong. Kita sepadan, Kering FM, harmonika hebat syok.

lagunya Dalam Diam Aku Mencintaimu daripada kumpulan Sting. Kadang-kadang ada perasaan yang hadir tanpa kita minta. Datang, dia pelan-pelan tumbuh, dia diam-diam menetap lama dalam hati tanpa pernah diketahui sesuatu diketahui oleh sesiapa lah. Bahkan Dalam Diam Aku Mencintaimu, macam lagu tu tadi lah, bahkan ayat yang ringkas tapi cukup besar maknanya bagi mereka yang pernah menyimpan rasa. Cik, ada cinta yang tidak pernah diluahkan bukan kerana tidak berani, tapi sebab takut kehilangan hubungan yang sudah ada kan. Takut suasana itu berubah, takut akhirnya hanya tinggal jauh dan asing. Ada orang memilih untuk mencintai dalam diam. Piwit, melihat dari jauh pun sudah cukup membuat hati kita tenang. Dengar suara seseorang pun sudah cukup membuatkan hari kita terasa lebih indah. Walaupun tidak memiliki, tapi tetap mendoakan kebahagiaan orang yang dicintai. Nah, jadi kadang-kadang kan cinta seperti inilah yang susah, sukarlah untuk kita jelaskan. Senyum sendiri bila teringat, diam bila namanya disebutkan, dan pura-pura biasa walaupun hati sebenarnya penuh rasa cewa. Namun kan kawan, hidup mengajar kita satu perkara, tidak semua rasa itu perlu dimiliki untuk menjadi bermakna. Ada cinta yang hadir hanya untuk kita mengajar kita menghargai, memahami dan menjadi lebih matang tentang perasaan. Kalau anda pernah berada dalam situasi ini, percayalah kawan, anda tidak sendiri. Ramai yang pernah menyimpan rasa dalam diam. Dan mungkin petang ini ada seseorang sedang mendengar radio sambil memikirkan insan yang sama. Piwit, buat yang sedang mencintai dalam diam, semoga hati kamu orang sentiasa kuat. Kalau betul dia untuk anda, untuk kamu orang, mungkin satu hari nanti Tuhan akan menemukan jalannya. Tapi kalau ada kesempatan untuk meluahkan, membagi tahu, mau kasih tahu, kasih tahu lah bah. Jangan sampai tiada, sudah hilang, sudah, atau ialah menjadi milik orang baru kau rasa menyesal. Jangan begitu ah. Okey, Dalam Diam Aku Mencintaimu, sambil itu kita temani kamu orang bersama dengan kiriman ucapan rakan kita. Terima kasih, selamat petang Elvia Samai Paran. Semoga semuanya kekal ceria, sehat sepanjang masa. Terima kasih dengan kiriman ucapan rakan-rakan di siaran Melayu Dusun dan juga Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Di hari kereta api ini, dia bilang terus dia teringat masa naik kereta api ulang-alik dari Beaufort ke Tenom. Masa tu berada di mana, LIGS Madalong Sepitang. Apapun dia bilang, dengan pertanyaan macam mana cuaca tempat kamu, di situ tempat dia gerimis mengundang. Okey, baik, terima kasih juga rakan kita Amankan. Hai-hai DJ, selamat bertugas di Konti. Mengucapkan selamat petang kepada semua. Semoga ceria sentiasa. Beras padi disimpan orang. Supaya senang makan serumah. Panas hati, bukan kepalang. Melihat abang berpaling dadah. Kenapa tu? Janganlah marah-marah. Buat DJ, cek diri hiasi pribadi. Baik, terima kasih Amankan. Kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenar terkita. Hai Jamila, untuk anda yang bernama Jamila, lagu ini untuk anda.

Eh, baik, di samping kita berhibur, kita juga kongsikan kepada anda informasi semasa. Antaranya ini berkenaan dengan pelaksanaan program penunaian sumbangan tunai rahmat SDR bagi tahun 2026 khusus kepada penerima yang tidak ada akaun bank di kawasan pedalaman. Ambil maklum untuk rakan-rakan penerima sumbangan tunai rahmat SDR kawasan Nabawan yang tidak mempunyai akaun bank, program penunaian sumbangan tunai rahmat akan dijadualkan pada 16 Mei 2026 bertempat di Dewan Serbaguna Nabawan. Okey, ini melibatkan seramai 130 orang penerima. Jadi, cek status masing-masing. Semoga dipermudahkan dan jangan lupa hadir 16 Mei 2026. Dan lagi kita bawakan perkongsian kepada anda. Ini berkenaan dengan program jelajah saringan kanser Sakan Negeri Sabah peringkat daerah Keningau. Akan diadakan bermula 18 hingga 24 hari bulan 5 2026, Isnin hingga hari Ahad, satu minggu. Rakan-rakan kita ini berkampung di Dewan Arket Keningau bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Jadi kepada anda semua, tuan-tuan, puan-puan, pendengar-pendengar kita yang kita kasihi sekalian, dapatkanlah perkhidmatan percuma untuk saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan, saringan TB, juga dapatkan pelbagai maklumat informasi bersama dengan pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga dan ramai lagi. Ada juga saringan skleroskopinia untuk warga emas dan obesiti, saringan komposisi badan dan juga senam sehat dan derma darah. Siapa yang boleh hadir untuk program jelajah saringan kanser ini? Lelaki, wanita, yang bujang, yang berkahwin, ibu bapa, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak dan juga pelajar. Kita alu-alukan untuk anda hadir ke program jelajah saringan kanser ini. Diadakan dari 18 hingga 24 Mei 2026, 8.30 pagi hingga 4.30 petang bertempat di Dewan Arket Keningau. Itu antara perkongsian kita. Dapatkan pemeriksaan, saringan sekarang, pengesanan awal mampu untuk menyelamatkan nyawa. Informasi kita kongsikan kepada anda. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenatur kita. Kening FM, harmonika hebat syoknya. God.

Ya, kita berada di penghujung waktu untuk pusingan 5-6. Sekejap lagi kita berada di pusingan yang terakhir 6 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Okey, saudara baik, dalam kesempatan mungkin ada yang bercuti sambil dengarkan kami menerusi RTM Klik ataupun portal radio rtm.gov.my. Di mana pun destinasi anda, jangan kerana keterujaan keseronokan anda untuk berkongsi. Baru sampai hotel, on the way mau pergi airport, rumah kosong 3 hari, bercuti ni 5 hari, jalan-jalan. Wah, nampak macam status biasa, tapi pada orang yang salah itu bukan sekadar update, itu maklumat percuma. Kita sedang bagi tahu, sedang kasih tahu sama orang lain lokasi kita, rutin kita, siapa bersama dengan kita, rumah kosong atau tidak, dan bila kita akan pulang. Bahayanya media sosial hari ini bukan hanya pada orang asing yang kita tidak kenal. Kadang-kadang risiko datang daripada orang yang memang pernah nampak kita, tahu di mana rumah kita, tahu apa kereta yang kita pakai, tahu anak kita, tapi menunggu peluang yang sesuai. Sebab itu, biasakan untuk anda delay post. Delay post, kalau mau kongsi gambar bercuti, kongsilah lepas balik. Kalau mau letak lokasi restoran anda makan, letaklah selepas keluar atau balik makan. Kalau mau update perjalanan anda, janganlah beritahu laluan dan masa secara tepat. Kalau rumah kosong, jangan lebah umumkan kepada dunia. Kau mau kasih tahu semua orang yang kau sedang bercuti dan rumah kau kosong? Kau sebenarnya mengundang mereka-mereka yang pakar menanti ketiadaan anda di rumah. Okey? Bukan paranoid, ini adalah langkah selamat. Media sosial perlu ataupun patut jadi tempat kita berkongsi kenangan, bukan kepada peta pergerakan hidup kita secara langsung. Kadang-kadang kan, benda paling selamat untuk dibuat ialah kita nikmati dulu momen tu, simpan gambar, update kemudian. Nanti apalah, kau kasih penuhlah di telefon kau tu gambar-gambar kenangan kau bercuti, tapi janganlah kau kasih update terus. Kau kasih tahu, sekarang saya berada di Kundasang, begini, begitu, begini. Salah yang lama sudah mengintai, dah ngam dia pergi bercuti. Malam ini kita operasi rumahnya. Orang masih boleh tengok gambar anda esok. Yang penting anda dan keluarga selamat hari ini. Maksudnya, jangan check in secara real time, biar delay post lebih selamat. Media sosial boleh tunggu, keselamatan anda lebih utama. Dapat sesuatu perkongsian kita? Okeylah, kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini, Bila Aku Jatuh Cinta, di Kering FM, Hebat Show.

Okey, kita telah pun melangkah ke pusingan yang terakhir 6 hinggalah ke pukul 7 malam bersama menerusi Harmonika. Waktu begini ramai yang sudah mula fikir dulu. Malam ni mau makan apa? Ada yang sudah dalam perjalanan balik sambil fikir mau singgah tapau. Ada yang baru buka peti sejuk mencari idea menu. Ada juga yang scroll media sosial tengok menu yang simple dan mudah. Ada yang mula potong bawang, tumis lauk dan menyediakan makan malam untuk keluarga tercinta. Sebut pasal bawang, saya mau kongsi juga kepada kamu orang semua ni. Apa dia? Cara mudah buat baja DIY guna kulit bawang. Tanaman makin subur, pokok yang mau mati pun segar semula. Okey, bagi anda yang suka berkebun, pasti sudah terbiasa dengan aktiviti untuk buat baja kompos daripada sisa dapur, kulit sayuran dan juga buah-buahan. Malah hasil kompos ini memang diketahui mampu menyuburkan tanah juga membantu tanaman tumbuh lebih sihat. Sebenarnya ada satu lagi cara mudah untuk upgrade sisa dapur menjadi baja cecair yang lebih kuat dan berkhasiat buat tanaman. Okey, salah satu bahan semakin mendapat perhatian ialah kulit bawang. Okey, jangan buang tu kulit bawang ah. Yang bukan saja mudah didapati tapi kaya dengan nutrien penting untuk tanaman. Kulit bawang dia mengandungi nitrogen, magnesium, fosforus serta nutrien lain yang diperlukan untuk tumbuhan tumbuh dengan sihat dan juga kuat. Dan kulit kering bawang juga mengandungi quercetin dalam, iaitu sejenis antioksidan yang boleh membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selain itu kan, kulit bawang juga dia ada sifat antibakteria dan juga antivirus yang membantu ketahanan tanaman terhadap penyakit. Di media sosial dipenuhi dengan testimoni daripada pekebun yang berkongsi kesan positif air bawang atau jus bawang terhadap tanaman mereka. Ada yang gunakan baja kompos itu untuk menyuburkan tanaman seperti tomato dan juga timun. Ada juga yang berjaya menghidupkan semula pokok hiasan yang hampir mati. Dan kajian diterbitkan oleh American Society of Horticultural Science mendapati baja berasaskan sisa bawang mampu meningkatkan pertumbuhan akar pada sayur bok choy, salad dan juga lobak. Dan kajian International Journal of Science and Engineering Development Research pula menunjukkan air kulit bawang dia dapat bantu meningkatkan pertumbuhan serta ketahanan penyakit bagi beberapa jenis tumbuhan berbunga. Cara dia macam mana? Anda gunakan kulit bawang merah atau bawang putih untuk menghasilkan baja buatan sendiri. Pertama sekali, kamu orang kumpul kulit bawang secukupnya dan simpan dalam keadaan kering supaya tidak berkulat. Yang kedua, lepas tu rendam kulit bawang dalam air sekurang-kurangnya sehari. Satu hari lah bahkan. Setelah direndam, kamu kasih asing tu kulit bawang dan boleh buanglah atau masukkan ke dalam kompos. Okay, kemudian air rendaman tadi tu kamu boleh gunakan sebagai baja cecair untuk disembur pada daun atau disiram di pangkal pokok. Okay, namun begitu penting untuk mencairkannya terlebih dahulu kerana air bawang yang terlalu pekat boleh merosakkan tanaman. Maksudnya kamu tambah lagi lah sedikit air. Okay, ni semua disarankan ialah sekurang-kurangnya satu bahagian air bawang kepada 5 bahagian air biasa. Selamat mencuba. Kumpul tu kulit bawang, bawang besar ke, bawang merah, bawang putih, kumpul semua. Lepas tu nanti kasih rendam dia. Buatlah spray nanti jadi baja cecair. Boleh? Boleh kan? Selamat mencuba sambil tu terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita.

Baik, saudara, untuk panduan bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.23 minit petang.

0: Islam pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kadang-kadang dalam kehidupan kita ni Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata, kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke tak? Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakin.

Mari terus mendoakan yang terbaik untuk sepanjang hari ini. Anda bersama dengan keluarga, dengan teman-teman anda. Tiada terasa kita telah pun berada di penghujung santai petang harmonika untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani sepanjang hari, sama ada yang mendengar dari rumah, tempat kerja, di jalan raya kan, di kedai, di jalan raya yang sedang memandu, ataupun di mana sahaja keberadaan anda. Sebelum mengakhiri siaran, marilah sama kita bersyukur kerana masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini dengan segala pengalaman, cabaran dan juga rezeki yang telah dilalui. Mungkin hari ini tidaklah sempurna mana, mungkin ada perkara yang membuatkan hati kita penat, kecewa atau terluka. Tapi percayalah kawan, setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kalau ada yang tidak menjadi hari ini, tidak apa. Rehatkan fikiran, tenangkan hati, perlahan-lahan belajar untuk move on. Dan apa yang move on dengan apa yang telah berlaku. Jangan terlampau keras dengan diri sendiri. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang terus kuat untuk bangkit dan juga melangkah ke hadapan. Semoga malam ini membawa ketenangan buat anda semua. Dan semoga esok hadir sebagai hari yang lebih indah, lebih baik dan lebih bermakna. Nah, saya mengundur diri di udara. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia.

0: juga untuk kamu.
1: Mantap.
0: Dan yang ini juga untuk kamu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini dah berlalu satu jam. Di mana keberadaan anda? Sudah sampai di rumah atau masih dalam perjalanan? Semoga hari ini baik-baik saja, kan? Baik. Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.38 minit malam. Baik, Ella juga ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir untuk hari ini bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pendalaman Sepitang, Tenom, Napawan, Keningau dan Tambunan, dan juga Pantai Barat di sesi Mai Cuaca. Baik, Musafir Rindu, Ramli Sarip, Dayang Nur Faizah, Sabah FM, Bagus Bah.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Ya, ayat-ayat cinta. Mana tahu malam ni ada yang sedang menulis ayat-ayat cinta ataupun orang kata mengarang ayat-ayat cinta untuk diberikan kepada siapa tu. Okey, baik. Malam ni, malam Jumaat, hadir lagi dengan membawa ketenangan dan ruang untuk kita bermuhasabah. Dan kepada rakan-rakan kita, kita nak hai-hai dulu kepada rakan pendengar kita yang mana yang ada komen-komen di ruangan komen Facebook kita. Kita ada siapa? Kita ada Nurzita, kita ada Hasna, kita ada Iman, kita ada Marsa, Saleh Beluntung, kita ada Apple White, kita ada James Pangeran, kita ada Pak Yul dari dari Johor ke itu. Okey, kita ada Abdul Abdullah Hali. Ini ya, dan kita ada Omar juga. Terima kasih banyak-banyak yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus ba. Terima kasih banyak yang belum lagi ikuti kami di platform media sosial rasmi Sabah FM. Bagus ba. Bolehlah ikuti kami. Manalah tahu kan, boleh kita berkenal-kenalan. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Memori Berkasih, Sabah FM. Bagus bah.

0: Ang Jun at Takwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Simfoni.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
5: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum dan selamat malam buat anda semua. Pada malam ini anda bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan, orang kata komen-komen dalam media rasmi Sabah FM, bagus bah. Terima kasih banyak sebab anda lah yang boleh temankan Ella pada malam ini. Kalau tidak ada anda, sunyi kita rasa kan. Jadi baik, kepada anda Ella nak bacakan kepada malam ni rakan pendengar kita Rosie William. Katanya selamat bertugas dan dia ingin ucapkan selamat, orang kata Sabah FM bagus bah. Ni memang selalu Rosie ni. Dan kepada Emma juga terima kasih banyak. Kepada Fatimah Haris, terima kasih banyak yang dengan ucapannya dari Sepitang, Fatimah Haris. Salam ingatan yang berkekalan, katanya buat Nurli Sarin, Rahimah, Ima, Zila, Kabeda, Mami Jun, Jumaida, Alice Raymond. Ini rakan-rakannya ni yang memang rakan, orang kata kawan geng keras lah ini kan. Kak Ani Mahani, Tantari, Mas Mira, dan katanya teruskan mendengar Sabah FM bagus bah. Terima kasih banyak. Dan kita sebenarnya ada lagi beberapa orang rakan kita yang orang kata telah pun memberikan komen-komen yang memotivasikan diri kita kan. Jadi terima kasih banyaklah. Tapi jangan lupa malam ni, malam ni kita ada siaran langsung forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, yang mana penerbitnya iaitu Wan Hizwah Ahmad. Kita akan bersama sebentar saja lagi pada pukul 8 malam nanti. Dan kepada anda untuk hantarkan lagu-lagu pilihan anda, jangan lupa malam ni kita ada segmen Varia. Kalau tak dapat pada dalam simfoni ni, kita ada segmen Varia. Anda boleh hantarkan pilihan lagu anda untuk dimainkan. Jadi rakan kita siapa nanti DJ-nya, kita akan ketahui pada pukul 9 malam nanti. Baik, untuk anda jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami juga. Seperti biasa, macam biasa, hujung minggu kita ada Relax dan Rehat, segmen Relax dan Rehat. Kita ada daripada pagi lagi pukul 6 hinggalah 12 malam. Itu jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan-rakan tugas yang lain. Dan untuk anda, kita layan Sabah FM bagus bah.

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix
2: Symphony.
3: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
0: Tetap di hati.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Baik, terima kasih kepada anda rakan-rakan pendengar Sabah FM yang telah pun temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk hari ini. Dan jangan lupa pada pukul 8 malam nanti, seperti biasa yang Ella katakan tadi, kita akan dapat ikuti siaran langsung forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum Kampung Berundung Papar bersama dengan rakan penerbit Wan Hizwah Ahmad. Dan manakala pada pukul 9 malam pula nanti, berita utama 9 malam akan dibawakan langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Jadilah pendengar yang baik kerana perhatian, orang kata perhatian yang kecil mampu menyembuhkan luka yang besar. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Sekarang kita ikuti siaran langsung forum Anjung At-Taqwa. Terus saja bersama dengan moderator Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kaplin. Silakan Ustaz. Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM. Bagus bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammad fil arwah, wa ala jasadih fil ajasad, wa ala qadrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali bersama kami Forum Anjung At-Taqwa, wadah ilmu nomor satu negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, baik yang sedang mendengar radio dimanapun anda berada, apalagi jemaah masjid yang ada pada malam ini, ketahuilah bahwa pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bersiaran langsung di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar. Sebelum tu saya ingin sapa dulu jemaah Surau Darul Ulum. Apa kabar semuanya? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengalu-alukan juga kehadiran kita punya pengerusi Surau Darul Ulum. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran Sabah FM pada malam ini. Tak lupa juga kepada adik-adik 12 orang sedi maklumkan pada Madrasah Imam Nawawi. Subhanallah, kita doakan ini ilmuwan yang hebat di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Guru, tajuk yang kita bicarakan, kita akan bahaskan pada malam ini bertajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman. Subhanallah. Tapi bukan saya akan membahas tajuk tersebut. Sebelum itu saya perkenalkan dulu dua orang panel yang akan membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Yang pertama, panel yang pertama, Ustaz Dr. Sarip Abdul. Sarip Abdul, Timbalan Dekan Akademik dan Antara Bangsa Fakulti Pengajian Islam UMS. Apa kabar, Doktor?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah, masih lagi dikurniakan kesehatan.
1: Masya Allah, sehat walafiat ya, insya Allah. Wabil khusus juga kita perkenalkan panel yang kedua. Rasanya pertama kali saya digandingkan dengan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu. Apa kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, mungkin yang pertama kali dan insya Allah akan berterusan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baiklah, hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk Pangeran Saifuddin, Pangeran Tahir Petra, Adun 29, Pantai Manis. Selamat datang, YB. Alhamdulillah. Baiklah, teruskan dengan soalan yang pertama untuk sebagai mukaddimah kita buat Dr. Sarip Adul. Dokter, kita tahu bila kita bicarakan padahal ini guru dan murabbi, bukan satu dua perkataan yang sering disebut-sebut dalam arena dunia pendidikan. Pada pandangan doktor lah, apa perbezaan sebenarnya antara guru dan murabbi sebagai mukaddimah soalan kita pada malam ini? Tafadhal doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Adinda moderator, rakan panel Ustaz Nasir yang juga guru anak saya kan di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu, kepada YB, Datuk, pengurusi surau, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita diperhimpunkan. Kalau saya sendiri secara peribadi, saya cuma sempat duduk dengan keluarga ni sampai umur 12 tahun. Lepas tu 12 tahun saya sekolah awal, sudah tingkatan 1 di Kuching, di Semenanjung, di Kedah, di luar negara 8 tahun. Semuanya banyak bersama guru berbanding dengan ibu bapa. Dan jadilah saya seadanya lah kan. Tapi kalau tak ada tangan-tangan guru ini, mungkin tak tahu jadi apa. Bila kita bincang tentang guru dan perbezaan dengan murabbi. Pertama sekali kita kena faham apa itu pendidikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayuhal Walad, dia kata guru ini, dia kata, ataupun pendidikan ini, tarbiyah ini, dia kata kafi'anil falah, umpama kerja petani. Kerja guru ni kan umpama kerja petani, kan, yang kerja dia, dia kata dia akan menarik ataupun mencabut segala-gala duri yang ada, tumbuhan-tumbuhan asing yang ada di sekeliling benih tanaman ataupun tanaman yang baru tumbuh, hingga akhirnya tanaman ini akan membesar subur. Ini kerja pendidik ataupun inilah pendidikan. Sebab manusia ini apabila dilahirkan asalnya bersih, tapi pengaruh persekitaran menyebabkan kadang kiri kanan dia ditikam dengan unsur-unsur negatif yang akhirnya melekat. Bermula daripada rumah, ibu bapa berperanan cuba pastikan ada protection anak-anak daripada benda-benda negatif. Dan kalau melekat, dia akan bersihkan, akan cabut. Bila di sekolah, inilah peranan guru ataupun pendidik. Peranan sebenar. Kerana itu, tidak ada beza guru dengan murabbi. Kecuali guru ini kata-kata kita orang Melayu lah, kan, yang mungkin diambil daripada bahasa Sanskrit. Murabbi bahasa Arab. Yang membezakan bagaimana mereka berperanan. Guru atau murabbi peranannya seperti mana disebut Imam Ghazali tadi. Yang memastikan anak-anak yang dididik ini membesar, menjadi berjaya, dan segala unsur-unsur negatif dihilangkan daripada diri mereka. Tapi kalau kita lihat dunia hari ini, tuan-tuan, ya, bukan kita nak persalahkan guru sahaja. Bahkan hatta kadang-kadang guru pertama anak di rumah pun yang ibu namanya ibu bapa. Kadang-kadang dalam pendidikan kita cuma faham pendidikan ini transform. Transformasi, pindah ilmu, knowledge daripada otak guru kepada otak murid. Yang dinilai peperiksaan akhir nanti A ke B ke C. Dan kita cukup bangga kalau anak kita full A, kan, SPM dia. Tak salah. Tapi orang dulu faham pendidikan ini bukan sekadar pindah yang namanya pengetahuan dari otak ke otak, tapi pindah akhlak, pindah sikap, kan? Itulah bezanya. Sebab itu kalau kita lihat Hasan Al-Basri apa dia kata, i'tabirun nas bi'amalihim wada'u aqwalahum. Kalau kamu nak tengok orang, dia kata tengok perbuatan dia, bukan kamu tengok cakap dia. Sebab dia kata fa innallaha lam yaj'al qawlan illa ja'ala lahu dalilan min amali yusaddiqu aw yukadzibu. Sebab Allah ni dia tak akan biarkan orang bercakap saja kecuali dia akan wujudkan di sana apa bukti kebenaran cakap dia itu daripada perbuatan dia, sama ada dia membenarkan cakap dia ataupun mendustakan cakap dia. Inilah juga dalam dunia pendidikan, kita perlu pendidik sama ada guru ke ataupun murabi yang bukan hanya pindah knowledge, pindah pengetahuan, tapi boleh menjadi kuduah, contoh, kan, pelita yang boleh diambil cahayanya oleh anak-anak kita yang ada pada hari ini. Tak kira peringkat tahap apa pun, selagi mana kita terlibat dengan dunia pendidikan, mungkin kita sebagai ibu bapa, saya pun ada anak 10 orang, kan, ataupun guru di sekolah rendah ataupun guru di sekolah menengah, saya di universiti, peranannya tetap sama. Mungkin bezanya kuantiti knowledge saja, kan, ilmu dia, kepekatan ilmu tu, berat ke ringan, itu saja. Tapi lain daripada itu, tuan-tuan, peranan yang paling besar dalam pendidikan ini bagi saya bukan yang memindahkan pengetahuan itu yang A, B, C, tapi yang paling susah nak pindahkan akhlak, budi pekerti, kan. Sebab itulah seorang apa nama ni salafus salih, bila dia hantar anak dia kepada guru, seorang guru apa dia kata, pastikan engkau perbetulkan, dia kata, dirimu dulu, kerana anak aku akan melihat apa yang kau buat, bukan apa yang kau cakap. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, guru murabbi bukan hanya memindahkan ilmu, tapi memberi cahaya bagaimana dia mendidik akhlak anak tersebut seperti ajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih, dokter. Baiklah, teruskan dengan soalan yang kedua, Ustaz Muhammad Nasir bin Muhammad Mursal. Okay, Ustaz, sebut tadi tentang Rasulullah, kita pun mau tahu juga Rasulullah itu mendidik para sahabat dengan kasih sayang, hikmah. Kita tahu bahwa innama bu'istu liutami makarimal ahlak, dengan qudwah yang terbaik hingga lahir generasi yang terhebat di kalangan para sahabat. Jadi apa kaedah tarbiyah yang Rasulullah didik yang kita perlukan pada hari ini untuk para guru dan ibu bapa? Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan, saudara moderator kita pada malam ini, Al-Fadil Dr. Sarip, pesyarah UMS. Yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin, seterusnya muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berbicara soal bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membentuk dan mentarbiah para sahabat, maka tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, tidak lain dan tidak bukan kita kena lihat dahulu sirah nabawiyah. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Maka tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bila mana kita dengar keluhan demi keluhan mak bapak, orang akan keluh, apa dia? Ustaz, degil betul anak aku ni. Ustaz, anak aku ni sepatah aku tanya, beratus-ratus patah dijawabnya. Macam-macam keluhan yang dilontarkan oleh ibu bapa pada hari ini. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahu tidak mahu kita kena kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membina dan membentuk kepribadian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana pada asalnya mereka duduk pada zaman jahiliyah sehinggalah mereka mampu membina daulah Islamiyah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkara yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sematkan apa dia? Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Kerana dalam Islam ini tuan-puan, dalam mendidik anak-anak bangsa kita, dalam kita mendidik remaja-remaja kita pada hari ini, satu nilai yang perlu kita titik beratkan adalah ar-rifq. Apa itu ar-rifq? Ar-rifq ini adalah sikap dan juga sifat lembut. Mak bapak bila mana mendidik anak-anak, jangan semata-mata menghardik. Mak bapak hari ini, guru-guru hari ini, tidak boleh hanya semata-mata menengking dan menghukum anak-anak, tapi perlulah memastikan ada kelembutan di dalam tutur bicara agar anak-anak ini boleh disentuh hatinya. Berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan yang dirahmati Allah taala, Nabi katakan innallaha rafiqun, Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa fi kulli amri, dan Allah taala itu pula suka kepada kelembutan pada setiap urusan. Maka tuan-puan, bila mana kita sebut pasal anak-anak pada hari ini, mereka adalah aset buat kita. Mereka adalah aset buat negara kita. Mereka adalah pemimpin kelak di negara kita. Maka bagaimana mungkin pemimpin yang akan lahir kelak kita rosakkan dengan kekasaran dan sebagainya, yang tidak pantas bagi mereka, yang sepatutnya perlu dididik daripada kecil dengan nilai-nilai kebaikan, lalu mereka contohi kelak bila mana telah pun besar. Seterusnya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita dapat mengatakan ataupun kita dapat bersikap dengan sifat yang lembut, sudah pastilah akan mudah didekati dan mudah untuk diterima sebarang nasihat daripada seorang guru tersebut. Kerana sifat murabbi ini tuan-puan, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Fadil Doktor tadi, sifat guru ini adalah mendidik. perlu mendidik jiwa, tidak hanya semata-mata sampaikan knowledge, pindah knowledge. Kalau pindahkan knowledge, tuan-puan, hari ini dalam perkembangan teknologi yang ada pada hari ini, ChatGPT lebih pandai. ChatGPT lebih pandai, Gemini lebih pandai, banyak kecerdasan buatan yang ada di luar sana lebih pandai daripada guru-guru. Cumanya, masalah tidak ada sentuhan rohani dan juga emosi daripada kecerdasan buatan tersebut. Yang keduanya, tuan-puan, apa yang perlu diperlukan bila mana kita untuk kembali kepada melihat bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu lihat bagaimana proses Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat secara berperingkat-peringkat. Tuan-puan yang dirahmati Allah taala, sidang pendengar sekalian, bila mana sebut pendidikan secara bertahap ini, kita lihat bagaimana pengharaman arak di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala gambarkan pengharaman arak di dalam agama Islam ini bertahap. Daripada pertama sekali Allah Ta'ala katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan juga judi. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala jelaskan arak dan judi ada baik dan ada buruknya, bahkan banyak buruknya dari baiknya. Sehinggalah kepada satu tahap Allah Taala menjelaskan bahawasanya arak perlulah diharamkan secara total kepada umat Islam keseluruhannya. Dengan kata lain, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut berkenaan dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita terapkan ke dalam diri kita adalah pendidikan secara bertahap. Pendidikan bertahap tidak sama, tuan-puan. Penilaian guru sekolah menengah, saya duduk sekolah menengah, dengan penilaian mahasiswa di universiti, tidak sama. Tidak sama penilaian pelajar sekolah rendah dengan sekolah menengah. Maka kita lihat jugalah anak-anak. Bila mana kita ingin mendidik anak-anak, kita kena melihat tahap kesediaan mereka. Tahap kesediaan mereka, kerana apa, tuan-tuan? Kerana anak-anak inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk pada zaman Islam dahulu. Nabi tidak ketepikan mereka, sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi, dalam hadis 40 al-Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu, Nabi menyebut bahwasanya Nabi menyentuh kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lantas memberikan nasihat, memberikan gambaran bahwasanya perlu ada satu sifat dan juga sikap yang terbaik menjadi qudwah dan pedoman buat anak muda. Wallahu alam.
1: Subhanallah, terima kasih atas penjelasan yang begitu mantap, menjelaskan pada kita bahwa pendidikan itu mestilah secara lemah lembut. Bilang Ustaz tadi, kalau saya sendiri 5 pun sudah payahkan bertuan, apalagi kalau 10 orang. Subhanallah, 10 orang 2 kilang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kita teruskan. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ustaz, dalam tradisi ulama terdahulu, mereka sangat menjaga adab dengan guru. Percaya bahwa keberkatan ilmu lahir daripada hormatnya kepada murabbi. Mengapa adab terhadap guru begitu penting, dan apakah kesannya apabila nilai-nilai adab ini semakin hilang dalam generasi sekarang? Tafadhal Ustaz.
2: Terima kasih moderator kita yang handsome, paling handsome malam ni. Bila kita cerita tentang adab, bertuah kita kalau dapat guru anak-anak yang bukan hanya membentuk anak kita menjadi orang yang berilmu tapi beradab. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Baqarah, apa doa dia kata? Kan, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, kan aku berdoa kan untuk anak cucu cicit aku ini, dia kata keturunan aku, hantarkan kepada mereka, utuskan kepada mereka rasul, kan, yang apa, yang mengajar mereka kitab, yaitu wahyu Allah, hikmah, kebijaksanaan ataupun ilmu pengetahuan, wa yuzakkihim, dan membersihkan diri mereka. Ramai yang menyebut mufassirin membersihkan ini akhlak mereka, adab mereka, kan, dalaman diri mereka. Karena itu kalau kita lihat dalam tradisi ilmu, para ulama kan, mereka sangat-sangat menghargai guru nih. Kan? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apa kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, kan? Dia kata, "Laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan dalam kalangan kami, umat kami, orang yang tak memuliakan orang tua dan tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak tahu bagaimana hak ataupun adab sepatutnya kepada orang alim. Mana lebih alim lain daripada guru kita? Kan? Sebab itu kalau kita lihat dari dulu lagi dalam sejarah Islam, kan, para ulama yang hebat-hebat ini, hebat macam mana pun, dinyatakan Imam Syafi'i ketika dia berguru dengan Imam Malik, kan, kalau dia selak buku Muwatta Imam Malik yang dia belajar, talaqqi di hadapan Imam Malik, dia akan pelan-pelan sampai tak berbunyi, takut mengganggu Imam Malik, kan. Tapi kalau kita sekarang anak-anak, Masya Allah, dalam kelas, kan, buat bising rasa tak ada apa-apa, kan. Tapi kalau guru tu tak kisah, okey sajalah. Yalah, kalau dah guru kita buat lawak, walaupun tak berapa lucu, buat-buat ketawa lah, bahkan kasihan dia buat lawak dan juga ketawa. Tapi ni kadang-kadang dia serius, kita ketawa, kan. Saya ada pengalaman juga mengajar di sekolah ni, sekolah rendah pernah jadi guru sandaran berbulan-bulan juga, di sekolah menengah pernah jadi guru juga. Kadang-kadang benda ini yang menyebabkan ramai di kalangan guru-guru yang kadang-kadang jadi fras, kan, penat dia mengajar tapi kurang dihargai. Paling-paling pun mungkin penghargaannya hari guru sahaja. Itu pun kadang-kadang setengah guru-guru kesian, kan. Orang lain dapat hadiah, dia tak dapat hadiah. Kan, tengok orang lain guru tinggi hadiah, dia seorang tak ada. Kurang glamour, kurang famous. Ada pula setengah sekolah yang buat undian pula guru paling glamour, guru paling terbaik. Saya tak kata tak bagus lah, tapi kadang-kadang satu sudut kesian dengan guru-guru lain yang mungkin dia menyumbang juga, mungkin karakter menyebabkan dia kurang glamour, kan, bukan influencer. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita ni yang ada, kena lihat juga, perhati bila balik, kan. Bukan hanya kita tengok macam sebut tadi, banyak A akademiknya, tapi A tak akhlak adab dia, bukan hanya kepada apa kita, bahkan juga kepada ibu bapa, kepada guru-guru. Sebab itu Hasan al-Basri apa dia kata? Abdullah bin Mubarak, disebut dalam apa nama ni, tabaqat apa al-Qura, dia kata, talabtul adab 30 sanatan wa talabtul ilm 20 sanah. Fakanu yatlibuna al-adab qabla al-ilm. Aku, dia kata, belajar pasal adab ini, akhlak ni, budi pekerti ini 30 tahun. Sedangkan aku cuma belajar ilmu 20 tahun saja. Kami, dia kata, orang-orang hebat ni belajar mendahulukan adab berbanding dengan ilmu pengetahuan. Karena itu anak-anak, kan, kalau boleh kita contohilah macam disebut murid kepada Imam Syafiq, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Apa dia kata? Aku, dia kata, kalau nampak Imam Syafiq, dia kata, "Ma ishtaratu ayat an ashribal ma wa syafi yanzuru ilayya hibatanlah." Aku, dia kata, nak minum air pun aku tak berani. Nak minum, nak teguk air pun aku tak berani kalau Imam Syafi'i tengok aku ketika dalam belajar. Sebab sebagai menghormati kepada dia. Dan ini tidak kita, kan, kadang-kadang kita melawan lagi cakap dia, bukan kata minum air, kan. Kadang air cikgu pun kita minum. Kan, kalau cikgu belanja minumlah, bahkan sebab itulah, mudah-mudahan anak-anak yang membesar, anak-anak kita ni tuan-tuan, bukan hanya menghormati kita sebagai bapa, tapi kita juga pastikan untuk berkat ilmu mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang menghormati guru-guru mereka di sekolah mereka. Wallahu a'lam.
4: Masya Allah. Memanusiakan manusia itu sulit, Ustaz. Sebab apa? Keluarlah kalam al-adab fauqal ilm. Maksudnya adab itu lebih tinggi derajatnya berbanding orang yang berilmu. Maka jaga adab dengan guru. Mudah-mudahan barakah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang keempat, Ustaz. Ustaz, bila kita ada zaman media sosial ni Ustaz, dan teknologi lah hari ini, pengaruh anak-anak ni banyak dibentuk oleh dunia luar. Seperti cakap tadi, chat GPT apa, nak lagi mau berguru, asal ada persoalan terus Google, Syekh Google lah sekarang ni kan. Jadi bagaimana guru murabbi boleh terus menjadi cahaya, nur dan benteng rohani kepada generasi muda agar mereka ni Ustaz nak hilang arah dan identiti.

sebagai cahaya dan juga benteng buat remaja serta anak murid pada hari ini, kita kena fahami dahulu perkataan guru itu sendiri, sidang pendengar sekalian, daripada sudut bahasa Sanskritnya membawa maksud gu itu membawa maksud kegelapan, dan juga ru itu bermaksud menghalau. Dengan kata lain, guru merujuk kepada orang yang menghalau kegelapan. Bahasa mudah hari ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai pencerahan. Guru berperanan memberi pencerahan kepada anak murid. Daripada aspek bahasa Jawa, tuan-tuan, kalau kita tengok bahasa Jawa, guru ini membawa maksud digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru ni maksudnya apa, tuan-puan? Maksudnya guru ini dipercayai keilmuan dia. Dipercayai keilmuan dia dan ditiru akhlak dia oleh murid-murid. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bincang bagaimanakah guru perlu berperanan sebagai cahaya dan benteng kepada anak murid, perlu kita fahami bahawasanya pertama sekali, pada round pertama saya dah sebut tadi, guru perlulah ada high touch dengan murid. Tidak hanya semata-mata high tech, guru-guru tidak hanya semata-mata perlu menguasai teknologi, guru-guru juga perlulah mempunyai high tech. Apa maksud high tech? Seperti mana hadis 40 yang saya sebutkan tadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku. Tuan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu baru memberi nasihat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada nasihat yang ingin disampaikan kepada Ibnu Umar ketika itu, yang mana Ibnu Umar ketika itu, tuan-puan, masa itu masih lagi remaja belia. Masih muda. Bukan Ibnu Umar ni sudah tua, tidak. Yang tua tu adalah bapa dia, Sayyiduna Umar Al-Khattab. Yang muda tu Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan high touch, memberikan sentuhan kepada anak muda ketika itu, lalu memberikan nasihat yang sangat bermakna, iaitu jadilah di atas muka bumi ini, jadilah manusia di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun orang yang duduk, kita panggil musafir, bahasa mudah adalah kan, bahasa mudah dia begitu. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, guru-guru perlulah, dan juga ibu bapa perlulah sering-sering membuat sentuhan fizikal kepada anak-anak muda supaya mereka rasa dihargai. Berapa ramai agak-agaknya ibu bapa, khususnya bapa-bapalah, bapa-bapa yang sibuk bekerja, keluar daripada sebelum subuh balik selepas isyak, dan bila mana nampak anak tidur, berapa ramai di kalangan kita ni bila mana nampak anak sudah tidur, kita usap kepala anak-anak lalu kita doakan dia. Berapa ramai, tuan-puan? Kalau belum ada dan tidak pernah ada, maka malam ini kita kena usahakan, kita buat balik daripada forum ini, pada malam ini kita nampak anak kita sudah tidur, kita usap kepala mereka lalu doakan mereka agar menjadi anak yang soleh, agar faqih terhadap agama dan taat perintah agama serta mentaati kedua ibu bapa. Yang keduanya, tuan-puan, untuk melahirkan, bagaimana guru ini sebagai murabbi berperanan untuk menjadi cahaya dan juga benteng kepada anak muda pada hari ini, maka guru-guru perlulah didik anak murid untuk pertingkatkan dan perkemaskan soal agama. Guru kalau semata-mata pindah knowledge, pindah pengetahuan, seperti mana saya katakan tadi, ChatGPT pun boleh. Dan hari ini, tuan-puan, kalaulah kita kata ChatGPT, kecerdasan buatan yang lain mampu untuk menggantikan guru, bayangkan, tuan-puan, kalau tidak ada internet, menggelupur budak-budak hari ini. Dan budak-budak hari ini tidak boleh tengok scroll TikTok. Ah, sudah. Masalah sudah. TikTok tak boleh tengok apa-apa. Apa-apa kalau dia merujuk dulu, zaman-zaman dulu, zaman saya belajar dulu,
Sheikh Google. Sekarang ni bukan, macam-macam Sheikh ada. Al-Allamah, Al-Sheikh, Al-Doktor, ChatGPT.

0: Kan, contohnya. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham peranan guru ini sangat besar. Bila mana mendidik murid-murid, tidak boleh tidak perlu didik mereka merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru kena ingat, kita tidak hanya mahukan angka markah, tapi kita mahukan nilai daripada murid-murid pada hari ini agar mampu memberi makna kepada negara. Dan kita kena melihat, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, falsafah pendidikan kebangsaan menginginkan agar pendidikan ini secara berterusan dan juga holistik melingkupi jasmaninya, emosinya, rohani dan juga intelektualnya. Tidak boleh hanya semata-mata hebat intelek tapi lemah daripada sudut emosi dia. Sebab apa? Sebab kita menginginkan masyarakat Malaysia ini lengkap segala-galanya, ada rasa empatinya bila ada masalah di peringkat kejiranan, masalah di peringkat kampung, maka dia boleh datang dan membantu kepada kaum keluarga dan juga jiran tetangganya. Wallahualam.
1: Masya Allah. Tertarik tadi. Jadi kalau balik malam, jadi gosok kepala anak tu, saya doakan. Ini malar kepala mamanya, saya digosoknya. Doakan ya. Ini gosok juga. Tapi doanya lain. Ya Allah, lembutkanlah hati biniku, ku kawin lagi. Boleh kan? Tidak boleh. Janganlah. Siap. Jadi insya Allah, teruskan dengan soalan yang kelima. Dan insya Allah soalan kelima ini kita beri peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada Dr. Sharif Adul. Tafadhal, kenalkan nama dan berikan soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahiran bin Mujim daripada Kampung Berundung. Menunjukkan soalan ini kepada panel pertama. Soalan saya, Ustaz, dalam institusi keluarga, ibu dan ayah masing-masing memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak. Namun dalam realiti hari ini, kadangkala tanggungjawab pendidikan dan pembinaan akhlak lebih banyak diserahkan kepada sebuah pihak sahaja. Pada pandangan panel, menurut perspektif Islam, siapakah yang sebenarnya lebih berperanan dan perlu lebih fokus dalam mendidik jiwa, akhlak serta masa depan anak-anak? Ibu atau ayah, atau kedua-duanya saling melengkapi? Mohon penjelasan, Ustaz.
1: Terima kasih hadirin yang bertanya. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu saya risau dengan moderator kita malam ini, macam-macam doa dia. Dan saya tidak mengaminkan. Takut balik nanti nak kena bukakan pintu. Tuan-tuan, ini masalah utama pendidikan kita pada hari ini, bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Kan, siapa yang sepatutnya bertanggungjawab pertama dalam mendidik anak-anak? Ibu bapa ke atau guru? Ramai berpandangan pendidikan ini cuma bermula di sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dan mengharapkan guru akan membuat perubahan kepada anak-anak. Seolah-olah macam guru itu malaikat, kan? Yang ada bacaan khusus, jampi khusus, yang penuh dengan mukjizat ataupun kesaktian, sekali baca berubah anak dia. Tanpa dia melihat apa yang telah diisi pada diri anak daripada awal. Sedangkan kalau kita telusuri Al-Quran, kan, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan khususnya bapa sebelum ibu. Ini juga satu hal, kan, persatuan ibu bapa guru. Meeting pun ibu, hantar anak pun ibu, bayar yuran pun ibu, semua ibu. Bapaknya di mana? Kan, bapaknya buat anak, sebab itu dibinkan kepada bapa. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, menjadi tuan lama, kata khitab ini kepada ketua keluarga lah. Ketua keluarga ini first time, yang di depan sekali adalah suami. Pelihara, dia kata, qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Walaupun ayat ini tujuh tak, Sebagian ulama menyebut dia kata di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya bapa dulu tentang apa yang dibuat pada anaknya sebelum anak-anak ditanya tentang apa yang anak buat pada ibu bapanya. Sebab Allah dahulukan ayat ini ketika turun qu anfusakum wa ahlikum nara, dituju kepada ibu bapa sebelum Allah perintahkan anak-anak wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah berwasiat kan, kami berwasiat kata Allah kepada anak-anak supaya berbuat baik dengan ibu bapa. Tapi ayat itu kemudian arahan dulu ibu bapa. Sebab itu kata Ibnu Qayyim, nanti di akhirat kalau bapa gagal menjawab tentang anaknya, anak tak akan ditanya tentang bapaknya. Sebab bapa yang derhaka dulu kepada anak sebelum anak derhaka kepada ibu bapaknya. Sebab itulah peranan pertama kita kan, apabila ada anak bukan sekadar nafkah, tapi yang lebih utama pendidikan. Dan pendidikan yang paling utama yang disebut oleh para ulama, pendidikan adab tadi kan, sebelum ilmu pengetahuan. Baik itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kenapa pendidikan kita gagal? Sebab benih yang mula ditanam itu pun tidak subur. Awal-awal lagi disiram dengan baja-baja yang tidak bagus. Kan? Anak-anak sebenarnya kita tak didik. Ramai kita ibu bapa ni tak mendidik anak, menternak anak. Kasar saya cakap malam ni kan, sebenarnya hari guru. Menternak anak. Cukup, Masya Allah, makan ada, basikal ada, handphone kan. Darjah satu dah iPhone dah yang mahal tu. Lengkap semua, segala fasiliti ada. Kalau anak buat hal je, apa yang tidak cukup? Kan? Apa yang tidak cukup? Semuanya cukup, betul. Tapi anak kita manusia. Kan, dia bukan binatang ternak. Dia perlu kasih sayang, perlu kepada pendidikan, perlu kepada sentuhan. Kan, perlu kepada nasihat. Kita sebagai ibu bapa, kan, apa yang kita sumbang pada anak-anak sebenarnya? Alangkah malangnya kalau abata pun tunggu 6 tahun, 7 tahun di sekolah baru dia kenal abata. ABC pun tunggu habis kita. Kan? Lainlah kalau memang kita buta huruf. Kalau saya memang itu di sekolah saya kenal sebab arwah mamak saya tak pandai baca. Tapi kalau jawi, kalau apa nama ni, mengajar Quran, arwah bapak saya pandai, dia yang mengajar saya walaupun dia tak sekolah. Sebab itu kecil-kecil pun saya sekolah menengah jauh di Kuching sana, tulis surat dengan bapak saya tulis Jawi kan, bahasa Jawi ayahnda kan. Sebab kalau tulis Rumi dia tak faham kan, kalau tulis Rumi dia terpaksa tunggu sepupu saya yang kerja jadi keran itu balik kampung baru baca. Sudah pun hantar ke sekolah, ke rumah, sebulan baru sampai. Nak tunggu sepupu tu balik sebulan pula, dua bulan. Sedangkan kita minta duit RM30. Jadi 4 bulan baru sampai. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau ditanya siapa yang berperanan dulu di akhirat kelak, kita ditanya dulu. Sebab itu kata Ibn Qayyim dalam kitab yang sama, dia kata innama aktsarul auda jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, dia kata, rosak bukan orang lain rosakkan, bermula daripada ibu bapa yang merosakkan, yang mana mereka mengabaikan, mencuaikan. Jadi apa peranan sekolah pula? Kalau saya lah sebagai ibu bapa, sebagai bapa pada anak-anak saya, sekolah penting, tapi dia bukan utama, dia pelengkap. Kan? Saya tak mampu nak mengajar anak-anak saya matematik, English dan sebagainya. Sebab itu saya bersyukur dengan guru-guru sekolah saya. Kan? Kalau buat hal anak saya di sekolah, saya tak akan salahkan guru, saya akan salahkan anak. Pernah anak saya buat hal di sekolah, kan? Guru besar sangat sayang anak saya, tak berani hukum. Saya hukum depan guru besar. Sebab saya kata, saya guru besar pertama dia. Kan? Ustaz tak akan ditanya di akhirat, saya akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Kerana itu tuan-tuan kena faham, jangan kita segala benda walaupun kita banyak duit swastakan segala-galanya. Sebab di akhirat besok duit kita tak mampu menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya tentang anak-anak kita, wallahu a'lam.
3: Masya-Allah, jelas menunjukkan kepada kita bahwa ibu bapa adalah madrasah yang pertama bagi anak, sedangkan sekolah, guru itu hanyalah pelengkap tradisi dalam pendidikan seorang manusia. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan yang kita beri peluang kali ini dengan jemaah wanita. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofria Haris dari Kampung Berundung juga menunjukkan soalan ini kepada panel kedua. Soalan saya, Ustaz, mukhtahir ini media sering melaporkan kes guru dipersalahkan, dikencam, malah ada yang diugut hanya karena tindakan disiplin terhadap pelajar. Dalam keadaan guru berusaha mendidik akhlak dan membentuk sasia anak-anak, bagaimana pandangan panel terhadap isu ini dan bagaimana masyarakat khususnya ibu bapa boleh menilai semula peranan guru sebagai murabi bukan sekadar pengajar di dalam kelas? Mohon penjelasan, Ustaz.
0: Terima kasih kepada puan yang bertanya berkenaan dengan isu pendidikan hari ini. Bukan hari ini ya, hari-hari sebelum ni pun begitu juga kan. Isu bila mana kita tengok di dada-dada akhbar, di media sosial, guru disaman, guru di penjara dan macam-macam. Kita melihat masalah guru ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar sekalian, bila mana kita lihat isu ini, perlu kita fahami dan kita insaf bersama bahawasanya peranan guru tersebut. Kita perlu lihat masalah yang timbul sekiranya anak kita lah, ataupun terkait dengan kita punya anak buah ke, orang-orang yang rapat dengan kita. Isu ni kita perlu lihat antara amanah dan juga kebencian. Kita tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita dengar anak kita dihukum oleh guru, kita perlu tanya dahulu kepada guru tersebut, adakah anak kita dihukum disebabkan guru itu benci ataupun disebabkan masalah disiplin pelajar yang untuk membentuk dan membaikkan akhlak dia. Kita kena tanya dahulu tuan-puan. Kerana apa? Kalau kita melulu, kalau kita melulu, maka rosaklah institusi pendidikan ini. Kerana kita kena ingat tuan-puan, untuk melahirkan sesuatu yang berharga perlu melalui proses yang payah. Kita tengok hari ini, kalau kita contohnya tuan-puan, untuk dapatkan emas kan, misalnya dapatkan emas, proses untuk mendapatkan emas ni tuan-puan, proses sehingga terbentuknya gelang, proses sehingga kita kata ada public gold masuk dalam kad itu, prosesnya panjang tuan-puan. Dan kalau emas ni perlu dileburkan, perlu dibentuk, perlu dipukul, di macam-macam dibuat tuan-puan. Begitulah juga anak-anak, tidaklah kita kata perlu masuk api neraka, tidak tuan-puan. Tapi begitulah prosesnya, sekiranya anak itu bersalah, kalau melakukan kesalahan disiplin, perlulah diberikan hukuman yang selayaknya. Dan kita kena faham tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam undang-undang. Ini dalam undang-undang. Saya ada satu buku tuan-puan berkenaan literasi undang-undang buat guru. Yang saya baca ni berkenaan dengan guru adalah loco parentis, ibu bapa kedua di sekolah, ibu bapa kedua buat para pelajar di sekolah. Maka guru-guru bila mana ingin marah para pelajar, kenalah munasabah kemarahan tersebut. Kalau mentang-mentang muka anak dia, dia rotan sampai lebam, itu salah. Dan kita kena faham, undang-undang di negara kita ini bukan menghalang sepenuhnya guru-guru untuk bertindak kepada pelajar. Tidak. Tapi undang-undang, tujuan undang-undang ada ini adalah untuk mengawal daripada melampaui batas guru-guru melaksanakan hukuman yang tidak berpatutan kepada para pelajar. Wallahu'alam.
3: Ya Allah, maksudnya berpada-pada dalam memberikan hukuman kepada anak. Begitu Ustaz. Masya Allah. Baiklah, teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi soalan ini khas daripada peminat Sabah FM. Teruskan dengan tayangan visual.
5: Assalamualaikum Ustaz. Saya Ernawan Habibullah dari Sandakan. Ustaz, bagaimana kita sebagai anak murid dapat terus mengalirkan pahala dan menyambung amal jariah buat guru-guru yang pernah mendidik kita, meskipun mereka telah bersara ataupun telah kembali ke rahmatullah. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Memang seperti mana yang telah kita bincangkan daripada awal, betapa besarnya jasa guru kepada kita kan. Sebahagian ulama menyebut, dia kata, laulal ulama la sarun nas kal bahaim. Kalau bukan kerana ulama, ulama ini bukan hanya ilmu agama ya, apa-apa ilmu yang bermanfaat, Kalau bukan kerana sumbangan mereka mendidik kita, dia akan, dia kata jadilah soral, manusia ni macam binatang, kan? Yang kita akhirnya sekarang ni maju, berjaya, menjadi orang yang hebat, bertamadun. Banyak sebenarnya disumbangkan oleh jasa guru-guru kita di samping ibu bapa kita, kan? Kerana itu wajar jasa mereka ini kita hargai ketika hidup, begitu juga selepas mereka meninggal dunia. Sebab itu Nabi SAW menyebut, dia kata, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau orang, kamu jumpa orang buat baik dengan kamu, hendaklah kamu balas kebaikan mereka itu. Fa illam tajid kan syai'an tukafi'unahu fad'uh. Tapi kalau kamu tak jumpa juga, tak ada benda kita nak balas. Guru kita dah meninggal, kan? Orang yang membuat kebaikan kepada kita telah meninggal, fad'uh. Cukup dengan kita berdoa kepada mereka, kan? Hatta tarawnahu, sehingga engkau lihat doa engkau itu bersungguh-sungguh dan mencukupi untuk membalas jasa dia. Sampai tahap macam itu, kan? Kerana itu kalau kita lihat, kan, sebagian ulama ketika mana membincangkan hadis Nabi, kan, kita semua tahu amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala sambung pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'anhu 'amalu illa min thalas. Bila anak Adam meninggal ni terputus segala kebaikan dia kecuali tiga, kan? Antaranya apa yang disebut di sana, dia kata, kan, waladun salih, sedekah jariah, sedekah jariah, kan, ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, waladun salih yad'ulah, anak salih yang berdoa kepada dia. Kata sebagian ulama, tiga-tiga ini cuma akan terhimpun pada seorang yang dinamakan guru. Sebab apa? Ilmunya selagi dimanfaatkan, sedekah jariah. Selagi dimanfaatkan. Yang kedua, kan, ilmu yuntafa'u bih. Ini lagilah ilmu yang dimanfaatkan. Sedekah jariah itu bukan hanya sedekah dalam bentuk fizikal, wakaf. Tidak. Apa-apa yang dimanfaatkan. Waladun salih yada'ulah, anak salih. Selalu kita bayangkan anak soleh ini hanya anak kita yang ada binti dengan kita. Para ulama menyebut anak murid pun samalah macam anak. Sebab itu Imam Nawawi, Madrasah Nawawi, kan, dalam kitabnya apa dia sebut, dia kata, ulama'una wa aslafuna kalwalidaini lana. Guru-guru kami, orang-orang terdahulu di kalangan kami, bagi kami mereka ini sama macam ibu bapa kami. Baik itu kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, antara adab dia, dia kata, munzu mata, kan, ma salaitu salatan munzu wafati Hamad bin Sulaiman illa illa la astaghfirullah, kan. Sepanjang, dia kata, guruku Hamad bin Sulaiman meninggal dunia, aku tak pernah satu solat pun yang aku sembahyang mesti aku berdoa keampunan untuknya sama dengan ibu bapaku. Mesti aku akan doakan, Rabbana ighfir lana, Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya, kan, wa li muallimi wa li muallimati, kan, ataupun wa li asatizati, kan, wa li masyayikhi. Kena doa tu. Tidak pernah satu solat pun selepas kematian guru ku, dia kata, aku tidak akan berdoa. Dan apabila muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi, apabila Abu Hanifah meninggal dunia, Abu Yusuf Al-Qadhi ini murid kepada Imam Abu Hanifah. Bila Abu Hanifah meninggal dunia, aku pun, dia kata, mendahulukan doaku kepada Abu Hanifah mendahului doaku kepada ibu bapaku. Sebagai apa? Sebagai mencontohi perbuatan guruku yang berdoa untuk gurunya. Ini paling kurang untuk kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Bukan tunggu meninggal, ya. Time hidup pun berdoalah, kan? Nak tunggu meninggal susahlah kita. Takut murid meninggal dulu daripada guru. Kalau saya, itu yang antara yang saya amalkan dalam doa saya, mesti di samping ibu bapa kita untuk guru-guru kita. Sebab jasa mereka, tuan-tuan, puan-puan, kalau bagi saya lah sangat besar, kan, dalam hidup saya untuk membentuk diri saya. Mustahil kita mampu balas jasa mereka kepada kita. Bahkan hari guru pun biasanya saya akan telefon guru-guru saya daripada semenjak sekolah rendah sampailah sekolah menengah yang masih hidup, kan. Alhamdulillah kebanyakan mereka hidup, walaupun semuanya telah pencin. Bahkan guru-guru saya non-muslim pun dulu yang saya sempat ziarah, kita akan ziarah dia. Nak berdoa mungkin keampunan tu tak bolehlah, tapi paling kurang berbuat baik, ziarah dengan mereka. Ini paling kurang untuk menghargai ijazah mereka. Wallahu'alam.
3: Masya Allah, begitulah salah satu terbiah ibrah yang dapat disampaikan Al-Fadhil Ustaz Doktor. Mungkin dengan kita ambil sedikit pengalaman beliau, insya Allah kita pun insya Allah akan jadi seperti beliau, guru doktor yang hebat berkat amalan yang diamalkan sepanjang ni. Amin ya rabbal alamin. Okey, insyaallah teruskan lagi dengan soalan Facebook. Okey, diteruskan daripada Facebook, namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Soalan saya, apakah sifat atau kriteria yang perlu ada pada seorang guru yang baik? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Tafadhal Ustaz.
0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila berbicara soal kriteria guru yang baik ini, ada beberapa yang perlu kita highlightkan. Yang pertama sekali, di dalam Islam ini, perkara pertama yang perlu untuk kita highlightkan adalah keikhlasan. Guru ini bukan hanya semata-mata tunggu hujung bulan, ni kan minggu depan masuk gaji. Jadi bukan tunggu gaji, tapi tidak kiralah gaji lambat ke gaji awal ke, dia kena ikhlas mengajar anak murid. Kerana apa tuan-puan? Tidak kiralah dalam konteks guru mahupun apa-apa pekerjaan sekalipun, di dalam Islam disebutkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kita ini dituntut melainkan melaksanakan ibadah hanya semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagilah sebagai seorang guru dalam mendidik jiwa anak-anak, maka perlulah mengikhlaskan hati dan juga niat mereka. Yang keduanya, guru-guru dalam kriteria yang baik ini, guru-guru perlulah penguasaan ilmu yang baik. Bila mana guru-guru dicampak option mata pelajaran yang bukan bidang dia, ni jadi masalah. Guru subjek pendidikan Islam tapi disuruh ajar bahasa Inggeris, memang tidak boleh lah tuan-tuan. Kan? Begitu juga guru kita kata guru bahasa Cina. Sekarang ada guru bahasa Cina tuan-tuan, disuruh ajar bahasa Arab. Pelik kan? Tiba-tiba ajar bahasa Arab. Maka perlu ada kepakaran yang sesuai buat mereka. Dan yang paling penting tuan-puan, kriteria yang paling penting, selepas kita bincangkan pasal niat dan juga ilmu ini, guru-guru perlu ada sifat sabar dan juga penyayang kepada murid-murid. Maklumlah tuan-puan, kita ni berhadapan dengan manusia bermacam-macam ragam. Kalau saya tengok dekat media sosial ni, ada guru-guru yang buat upload ataupun buat live di media sosial, sama ada Facebook, TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengar soalan yang agak-agak lucu juga dengan murid, bila mana diajukan soalan kepada guru mereka. Inilah kita katakan, guru kena ada sifat sabar dan juga penyayang kepada anak muridnya. Maka kita kena anggap anak murid kita seperti mana anak kita sendiri, yang perlu kita kasih dan juga sayang kepada mereka. Wallahu a'lam.
3: Allah, begitulah tadi penjelasan, mungkin dapat menjawab soalan Facebook itu tadi. Jadi insyaAllah sebelum forum Anjung At-Taqwa kita menutup tirai pada malam ini, sebagai peluang kepada dua orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkenaan tajuk yang kita bawakan malam ini. Silakan Doktor.
1: Ya, terima kasih moderator kita, tuan-tuan, puan-puan. Dalam kita berinteraksi dengan ilmu ini, kata Nabi SAW, sebagian ada mengatakan kata-kata sahabat, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al khamis fatuhlak. Kan, jadilah kamu ini sama ada orang alim, kan, yang mengajar orang, ataupun orang yang muta'allim, penuntut ilmu, ataupun mustamian, pendengar ilmu, ataupun muhibban, pencinta kepada ilmu. Jangan jadi yang kelima. Tak mendengar, tak menuntut, tak mengajar, maka kamu akan binasa. Kerana itu insyaAllah, mudah-mudahan sepanjang hari guru ini, kan, kita juga boleh berperanan sebagai guru untuk anak-anak kita, dan dalam macam yang sama juga kepada anak-anak, kan, supaya kita insyaAllah hormatilah guru-guru. Sebab nantinya bagaimana interaksi kita dengan guru, kita menghormati tak menghormati dia, begitulah juga nasib kita akan datang kalau kita menjadi guru kan. Wallahu a'lam.
3: Silakan Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulannya, bila mana kita berbicara berkenaan guru murabbi pelita sepanjang zaman ini, sidang pendengar sekalian, kita kena faham bahawasanya murabbi bukan jawatan, tapi ia adalah warisan kenabian yang perlu kita pegang erat dalam dalam hidup kita. Adik-adik yang ada pada malam ini memang hari ini pelajar, tapi beberapa tahun kelak akan menjadi tenaga pengajar, sama ada tenaga pengajar di sekolah ataupun tenaga pengajar di rumah itu sendiri. Maka dengan itu pastikan kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru yang mampu membentuk kepribadian anak-anak muda, dan pastikan kita menghormati kedua ibu bapa kita dan juga semua guru-guru kita. Wallahu a'lam.
3: Masya Allah, begitulah tadi dua ulasan yang cukup hebat disampaikan oleh panel kita. Mudah-mudahan ada ibrah pengajaran dapat kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak murid bukan hanya sekadar mendapat ilmu, tapi diberkati setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru adalah ibarat pelita yang sanggup membakar dirinya agar dirimu diterangi cahaya ketika kau berada dalam kegelapan. Dan ketahuilah juga bahwa ilmu itu mempercepatkan dirimu untuk sampai kepada suatu tujuan. Tapi ingat, iman adalah menentukan arah mana yang ingin kau tuju. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu kita pada malam ini, kita doakan guru-guru kita, murabbi kita, diberikan kekuatan zahir dan batinnya untuk terus mendidik anak bangsa kita, bukan hanya cemerlang pada akalnya, tapi cemerlang bercahaya jiwanya dengan ingat kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena ada kalam mengatakan, tidak aku kenal Tuhan, tidak laula murabbi ma araftu rabbi, tidak kalau bukan karena guruku maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Maka mudah-mudahan teruskan kita berdoa untuk guru kita, jadilah seorang ilmuwan yang diberkati ilmunya. Kenapa? Kehidupan kita, ilmu yang kita dapat pada hari ini, duduknya kayak bertiga pada hari ini juga adalah bergantung keberkatan doa dari guru kami semua. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kita bukan hanya cemerlang di dunia, tapi cemerlang di akhirat. Karena guru itu bukan hanya mengajar kau untuk berjalan, membimbing kau bagaimana berjalan dalam kehidupan dunia, tapi guru juga membimbing dirimu bagaimana kau kembali seandainya kau tersesat di persimpangan dunia. Wallahu alam, insyaallah bertemu lagi kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeza. Terima kasih kepada pengurusi Adun YB kita yang hadir pada malam ini. Insyaallah yang hadir pada malam ini, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga tanpa hisab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM.
7: Demikian tadi siaran langsung Forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum Kampung Berundung Papar. Rancangan itu tadi diterbitkan oleh Wan Hizwah Ahmad.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
1: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan. Tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
2: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitung daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergol campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Asiata Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki ranking keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Sauda Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, selamat malam semua Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Tentunya bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Oke, apapun terima kasih untuk kamu yang mengikuti siaran langsung forum Anjung Attaqwa dari pukul 8 malam tadi sampai pukul 9 malam. Jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus hantar di WhatsApp Sabah FM permintaan lagu kamu di talian 0194904848. Okey, yang tengah bekerja waktu ini, semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Dan kalau ada ucapan ataupun perkongsian apa-apa saja aktiviti kamu ataupun ada lagu yang kamu teringin betul dengar, WhatsApp cepat-cepat, nanti Ozel akan susun lagu-lagu permintaan kamu. Jom kita terus layan, mau payung kamu lagu Sabahan. Ini dia Marsha dan Velvet, Oi Gaman.

sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Poco, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa. Inilah

Terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, ini info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkuat kuasa sehingga 1 pagi nanti. Antara daerah yang terlibat, Sibitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Sandakan, Tongod, Telupid dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi buat anda yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Jom kita terus layan. Ini dia lagu Datu Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Jadi Aimi Kristina tak mungkin kembali. Okey, membawa kita ke pukul 9.53 minit malam sudah. Okey. Dan tepat sebelum malam nanti macam biasa kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

Jadi dia lagu daripada Judika, Jikalau Kau Cinta. Membawa kita ke jam yang kedua sudah malam ini. Okey. Kalau kamu ada lagu-lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini, jangan malu, jangan segan. Mana tahu kan sekarang ini mau mood-mood keamatan sudah. Kalau kamu teringin dengar lagu orang Sabah, orang tempatan kita, kamu WhatsApp sekarang. Jangan kasih lama. Kamu WhatsApp di talian 019-490-4848. Okay? Tinggal lebih kurang beberapa minggu aja lagi. Mula sudah Piala Dunia 2026. Okay, di mana kamu mau saksikan, senang saja. Penyiar rasmi RTM. Jadi kamu boleh menonton 104 perlawanan di mana-mana saja secara percuma. Macam mana? Di telepon pintar kamu pun kamu boleh saksikan perlawanan-perlawanan Piala Dunia kali ini. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okay, di mana-mana saja pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia, negara yang kamu sokong, negara yang kamu minat, memang syok. Walaupun Malaysia belum lagi layak kan, tapi manalah tahu kan akan datang ada manis-manis untuk pasukan bola sepak negara. Yang penting sekarang ini, saya yakin ramai pemain-pemain bintang dunia yang kamu minat, di mana negara dia, di situ kamu sokong kan. Nah, macam saya sendiri, confirm lah Portugal kan. Ada CR7 mbak di sana. Jadi kamu, apa kamu punya negara yang kamu minat? Coba kamu share sama Ozel, kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Kekal terus di Sabah FM. Bagus lah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Baguslah.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Beth Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati

The Lentis, itu dia Bunga Maaf anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Untuk orang-orang terlipuk, ini ada info gembira untuk kamu, okay? Pada 16 Mei hari Sabtu ini, bermula 12 tengah hari sampai 4 petang, ada jualan Rahma sempena program satelit khas Kenduri Rakyat Madani Santuni Kampung Talungan, okay? Jadi waktu inilah masanya untuk kamu borong barang dapur dengan harga yang betul-betul Rahma dan menjimatkan poket. Sambil-sambil membeli, kita beramah mesra di Kenduri Rakyat nanti pada 16 Mei. Jangan lupa save the date hari Sabtu ini. Jadi jangan pula kamu terlepas peluang untuk menambah stok-stok barang dapur kamu dengan harga yang memang sangat-sangat Rahma kali ini. Jadi orang-orang terlipuk, kamu kasih tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu, supaya dorang pun datang ramai-ramai di Padang SK Talungan Terlipuk. Okey, dari 12 tengah hari sampai 4 petang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk jualan Madani ataupun jualan Rahma di Terlipuk pada hari Sabtu ini. Jom kita terus mau bergalau malam ini dengan lagu permintaan seterusnya. Ini dia Ivan Seventeen dengan tajuk lagunya Jangan Paksa Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah! Aku rindu,
1: aku cinta kepadamu. RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan. Haziq Rosli.
3: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: Ricky Mara.
4: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
1: Siti Pah Jahamin.
5: Sumilah pulan, sumilah nobak baramu.
1: Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: RTM terus setia menemani anda sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan. Crosby.

0: Kipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Ya, kalau kamu terlepas untuk menyaksikan ataupun menonton konsert 8070 yang baru-baru ini berlangsung di Grand Ballroom ITCC Pinampang, jangan risau sebab ada siaran tertunda yang akan berlangsung pada 16 Mei ini pukul 9 malam di TV 2. Ha, jadi kamu boleh merasakan sendiri kemeriahan untuk konsert 8070 baru-baru ini. Jadi jangan kasih lama, kamu bawa kawan-kawan kamu, bagi tahu dorang, okey? Pada hari Sabtu ni boleh sama-sama menyaksikan kita punya penyanyi-penyanyi popular yang akan menghiburkan kamu dalam konsert 8070. Alright, jadi kita mau teruskan lagi lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar kita dari Keningau. Okey, ada si Azri. Jom layan terus Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus banget.

RTM terus setia menemani anda sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Bing Crosby. Ah, hai, norlela. Ricky Mara. Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini. Siti Pajah Amin. Sumilah bulan, sumilah nobah baramu. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Misi serbut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Sepanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion disediakan memberi manfaat kepada lebih 400,000 usahawan dengan pinjaman sehingga RM100,000 dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan kesilisan itu berlaku dengan ketara. Dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen Radio Negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Itu pengarah penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk melihat, untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu, akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas air sidang kemuncak BRICS di India. Arachi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negeri.

0: Grace, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pasangan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, hanya akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, ini nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes lab, mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas selepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati, kebersihan jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okey, malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadang-kadang kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi ya. Kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta keulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

Assalamualaikum dan selamat pagi pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam kalau ikutkan ini pagilah kan. Tadi kita malam, tapi waktu-waktu begini ni dari pukul 1 ni masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok Live Nasional FM. Boleh sembang-sembang. Ramai yang antara kita bolehlah kita berkenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya. Dengarkan kami sebagai peneman perjalanan, dan kalau dah sampai destinasi tu, alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng buruh hantu.

0: Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini. Bertugas menemani anda dari pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. InsyaAllah, InsyaAllah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan? Jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Halim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info semasa

0: lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi. Okey, waktu pagi ni geng buruh hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan, tapi bukan. Okay, kalau tengah malam cuaca cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, tu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan, hari tu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, muat turun aplikasi Map Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi. Jam hampir pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran, ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apa pun, teruskan layan Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Ha, di mana lah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah-gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat, rehat sebentar. Tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita juga keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Assalamualaikum, saya Hanim, DJ anda untuk pagi ini. DJ dalam segmen Geng Borong Hantu. Okay, malam-malam ni kita nak santai je, kongsi cerita, borak-borak. Boleh juga masuk dalam TikTok live kita dengan kata carian Nasional FM. Okay, Geng Borong Hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan. Boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada, kan? Terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani Geng Borong Hantu. Kalau tak ada TikTok ni, rasa sunyi pagi saya ni, kan? Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan, okay? Ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni, sejuk lah kan? Malam kita ni, waktu-waktu hujan ni mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa, antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini, dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah yang esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM, sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

menyaksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan? Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan? Rasa macam muda dengar lagu adik saya abis sore tu kan? Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat Geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih, macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemandang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hani pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, Jihad.

0: segera hentikan diri, hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, ada nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pod atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita.rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

itu dia tadi, sejuta wajah. Sejuta wajah Sweet Charity ya, telah menghiburkan anda untuk pagi ini ya. Sudah pukul 3:33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati.

hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya Hanim. Pagi ini kita temani anda, perjalanan anda dengan info hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Selamat pagi Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan takhta terunggul bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

karena malaku tawasul. Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial. Tidak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi, asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar anti sosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, oke? Okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, Ba.

bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain pikirkan.
2: Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
4: Memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan. Pilihan raya Sabah baru saja selesai. Kerajaan yang baru dibentuk akan melaksanakan amanah rakyat untuk tempoh 5 tahun lagi dengan penuh iltizam dan hasrat mendalam untuk membawa perubahan dan pembangunan kepada kemajuan serta taraf hidup rakyat. Justru itu, saya ingin mencadangkan satu anggaran perbelanjaan perbekalan berjumlah 6.402 bilion dengan anggaran hasil berjumlah 6.43 bilion. Meskipun belanjawan ini mencatatkan sedikit penurunan berbanding tahun 2025 setelah mengambil kira anggaran hasil yang dapat dikutip, belanjawan Sabah 2026 masih mencatat belanjawan lebihan atau surplus bajet banyak 28 juta ringgit.
3: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Quran dan terjemahan kali ini bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Siti Aminah Awang berasal dari Pulau Pinang. Beliau akan membaca surah Mukminun bermula ayat 51.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya, aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada

memberikan apa yang mereka berikan, yakni sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.

0: hati mereka, yakni orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat Sabah FM walau dimanapun berada? Salam sayang semuanya, salam ukhuwah semuanya. Semoga kita semua mendapat inayah, mendapat pertolongan Allah dalam kehidupan ini. Kenapa sahabat yang mulia? Kita sangat perlu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang kita ulang-ulang setiap kali kita mendirikan solat, kita baca surah Al-Fatihah sebagai rukun, dan dalam surah Al-Fatihah itu kita selalu menyebut ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada-Mu mohon pertolongan. Kenapa? Sebab kita nak mampu menyembah Allah kalau bukan atas pertolongan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala nyatakan pertolongannya sama kita hambanya ini? Nah, inilah rahmat yang paling besar yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa dia? Allah mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu riwayat hadis disebutkan an Abi Salih qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunadihim ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhtatun atau kama qal. Daripada Abu Salih radhiyallahu taala an, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada suatu hari menyeru para sahabat, wahai sekalian manusia. Nih dengar betul-betul nih bahasa yang Nabi sebut. Nabi tak bilang ya ayuhal muslim ya, atau ya ayuhal mukmin. Tak. Nabi bilang ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diutus adalah rahmat. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 15, Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 98, dan hadis ini adalah hadis yang sahih mengikut syarat yang telah digariskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab Nabi zahir ke dunia, manusia tahu macam mana mau beribadah kepada Allah. Asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi hadiah sama kita, rahmat, hadiah rahmat sama kita, kita boleh tahu macam mana ya kita mau wudu, ini bahasa muda, macam mana kita mau mendirikan ibadah, macam mana kita mau bermuamalah, semua diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi itulah yang diutus jadi rahmat kepada kita. Bahkan kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, apa dia? Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh, bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Rahmat bagi orang mukmin yaitu Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi asbab memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurga kerana amal, kerana iman atas redha Allah yang diajarkan Nabi kepada kita. Sedangkan rahmat bagi orang yang tidak beriman, apa dia? Asbab Nabi diutus ke dunia, orang-orang yang tidak beriman itu Allah Ta'ala tangguh bencana. Allah tidak segerakan bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang ingkar kepada ajaran Allah. Kenapa Allah tangguh? Kenapa Allah bila orang kasih delay-delay dulu azab tu? Sebab Nabi Muhammad bersama-sama ada di situ. Asbab Nabi di situ, Allah Ta'ala tidak turunkan bala. Allah sebut dalam Al-Quran, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dan kerana engkau berada bersama mereka wahai Nabi Muhammad, maka mereka tidak diazab. Allah tidak turunkan azab. Sebab apa? Sebab Nabi ada bersama ketika itu. Dan Allah juga menangguhkan azab. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan umat ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka asbab itu Allah tangguhkan azab. Jadi beruntung kita sahabat yang mulia, asbab Nabi ada, ya, ditangguhkan azab, ya. Nabi ajar kita macam mana mau beribadah kepada Allah, mau bermuamalah kepada sesama manusia, semua diajarkan Nabi. Maka beruntunglah, ya, orang yang dalam hatinya sentiasa hidup semangat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab dalam hati kita hidup, ya, semangat mencintai Nabi, mengenang perjuangan Nabi. Ya, bahasa mudahnya apa? Nabi hidup dalam hati kita istilahnya, ya. Jangan salah paham nih. Ini istilah nih. Nabi hidup, ya. Cintanya hidup dalam hati kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab kita. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: jangan dia blush lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
2: Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Ku sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di 107.9.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: What's up kami?
2: Offside Music.
1: Kami dengar Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Sabah FM.

0: terdapat pelbagai bahasa dituturkan di dunia. Namun, senyuman dapat difahami tanpa menuturkan sepatah kata.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy

0: kita.
1: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi sarangan kan sayang. Good morning, Chow'an. Salam sejahtera, salam ke udara bersama dengan kami untuk edisi 15 Mei 2026. Hari ini hari Jumaat 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Salam Jumaat penuh keberkatan buat anda semua pendengar setia yang sedang bersama kami pada waktu ketika ini. Apa kabarmu di sana? Semoga bagi hari ini, hari anda berada dalam keadaan sihat, tenang dan juga sentiasa dilimpahi kegembiraan. Untuk anda yang sedang memandu ke tempat kerja, yang baru memulakan tugasan, yang berada di rumah bersama keluarga ataupun sedang berehat sambil menikmati suasana hari Jumaat, terima kasih kerana terus memilih kami menemani perjalanan anda. Kadang-kadang dalam kehidupan kita terlalu betul sibuk mengejar waktu sampai kita terlupa untuk berhenti seketika menghargai apa yang kita miliki hari ini. Sedangkan masih diberi peluang untuk bangun pagi, masih mampu untuk tersenyum, masih boleh mendengar suara insan tersayang, itu juga satu nikmat yang sangat besar. Hari Jumaat yang indah, apa kata kita mulakan hari ini dengan hati yang ringan, penuh rasa kesyukuran. Syukur kan ialah masih lagi diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Syukur kerana masih ada rezeki walaupun sedikit. Syukur kerana masih lagi diberi kekuatan untuk meneruskan hari-hari mendatang. Untuk anda yang mungkin sedang melalui hari yang agak mencabar, jangan terlalu keras pada diri anda sendiri. Percayalah, setiap kesusahan itu pasti ada jalan keluarnya. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, dilancarkan, diberikan hasil yang baik. Senyumlah walaupun sikit guys, sebab kadang-kadang senyuman itu bukan sejak mampu menceriakan diri sendiri tapi juga memberikan semangat kepada orang di sekeliling anda. Okey, boleh begitu. Senyumlah. Oh, macam tu. Sepanjang edisi Jumaat ini nanti banyak perkongsian menarik untuk kita bawakan kepada anda. Lagu-lagu terbaik juga kita bawakan. Terus bersama dengan kami, santai-santai, tarik nafas, lepaskan segala penat minggu ini dan nikmati hari ini dengan hati yang positif. Saya doakan, kami doakan anda semua sentiasa sihat sejahtera, gembira selalu, murah rezeki, sentiasa berada dalam lindungan Yang Maha Esa, Pencipta kita. Ayo jom kita mulakan rentak segar pagi hari ini bersama dengan lagu ini, membuka tirai pertemuan kita. Kering FM, hebat syoknya.

Radio. Hit music on the greatest station. FM. Hebat. Shocknya. Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Shocknya.

siapa tu? Oh, sedang pakai baju. Very handsome. Lawak, manis, cantik. Okay, cepat-cepatlah siap. Nanti kelang kabut pula kan. Nanti terjem kau di jalanan. Apapun yang selamat bersarapan buat semua pendengar kita bersama dengan kami. Apa menu pagi hari ini? Ada yang menikmati nasi lemak, mie goreng, roti bakar, kopi panas. Walau apapun pilihannya, jangan sesekali untuk kita abaikan elak sarapan pagi kan. Sebab sarapan ni bukan sahaja bagi kita tenaga, tapi juga bantu kita untuk memulakan hari dengan lebih fokus, lebih bertenaga. Lebih-lebih lagi untuk anda yang ada jadual padat dari pagi sampailah ke petang hari. Yang sedang bersarapan bersama keluarga, nikmati momen indah ini. Kadang-kadang di tengah kesibukan hidup, waktu makan inilah, sarapan pagi inilah peluang untuk kita berkongsi cerita dan juga senyuman. Anda yang sedang bekerja atau dalam perjalanan, semoga rezeki kita semua hari ini anda semua dipermudahkan. Jangan lupa juga minum air kosong ah. Secukupnya, jaga kesihatan. Bila badan sihat, hati pun lebih semangat untuk menjalani hari. Apapun menu sarapan pagi kamu orang, semoga semuanya bertambah sedap bila ditemani lagi bersama dengan suara DJ Hex. Perasanlah dia bilang. Okay, selamat bersarapan. Selamat menikmati pagi hari ini. Semoga anda berjalan, semoga hari anda berjalan dengan lancar, penuh kegembiraan. Inilah Retak Segar Gering FM. Hebat dan syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, 15 Mei 2026. Bagi kawasan Tambunan, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam nanti di Tambunan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu, bagi tiga daerah, Keningau, Tenom dan juga Nabawan, sebelah pagi dan malam hujan di beberapa tempat. Sementara di sebelah petang, untuk tiga daerah ini, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Tinjauan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Timbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

Tak sanggup, baru saja berlalu bersama dengan anda. Apa yang tak sanggup tu? Kasi move on sejalam. Pas kejap lagi 6.30 minit pagi bersama menerusi kata-kata hari ini. Terus berhibur bersama dengan lagu ini, Flower, untuk anda di Kening FM. Hebat syoknya.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

baru saja berlalu bersama dengan Miley Cyrus, lagu berjudul The Climb berlalu menemani anda memanjat mendaki pagi hari ini. Semoga apa yang kita hajati, impikan akan tercapai, tapi kena bermula dengan usaha lembahan. Kalau kau duduk diam sejak menunggu bulan jatuh ke riba, entahkan bila, entahkan. Okay, hari ini 15 Mei 2026. Apa yang menarik untuk kita bawakan perkongsian kepada anda? Hari ini adalah hari kita cewa. Hari ini kita raikan Hari Belia Negara. Hari di mana mereka yang berumur antara 15 hingga 40 tahun diraikan. Zaman belia adalah masa kita mula untuk membina tangga kerjaya, menikmati kehidupan kan. Ada yang berjaya, ramai juga yang gagal dan kembali bermula semula. Apapun zaman ini, banyak dugaannya. Ujian terkadang dirasakan membebankan, namun itulah yang sebenarnya membina kematangan diri kita sebenar. Satu penghargaan khusus buat golongan belia yang menjadi tenaga, idea dan juga harapan masa depan negara. Dan sebenarnya menjadi belia ni bukan hanya tentang umur, tetapi tentang semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk memperbaiki diri, membantu orang lain dan berani untuk mengejar impian walaupun berdepan dengan pelbagai.

Pelbagai cabaran. Bukan semua anak muda sedang mendengar ketika ini. Yang mendengar, teruskanlah melangkah. Jangan takut untuk bermula dari bawah. Kadang-kadang perjalanan menuju kejayaan itu ambil masa, tapi setiap usaha yang dilakukan pasti akan memberi hasil pada masa akan datang. Bila masuk umur 40-an ni, paling kurang kenal 5 nombor badan kita. Umur-umur belia, dia bilang, kena jaga dengan tekanan darah kita. Kena cek juga gula dalam darah, tahap kolesterol, berat badan, BMI, kan risiko jantung dan sebagainya. Yang ramai orang tidak tahu, saringan kesihatan itu boleh dibuat melalui NHSID MySejahtera. Mudah saja, buka aplikasi MySejahtera kamu orang. Pergi bahagian janji temu, appointment atau health screening. Pilih fasiliti kesihatan yang menawarkan saringan. Kamu orang pilihlah slot jika tersedia, ataupun SMA klinik yang menerima walk-in. Hadirlah ke klinik dengan membawa MyCard anda dan rekod kesihatan lama jika ada. Penting ni, umur belia-belia sekarang. Bila masuk ke 30-an, 40-an, kita kena cek tekanan darah kita, gula, kolesterol dan sebagainya. Sebab kitalah tiang negara. Selamat hari belia untuk semua di mana saja anda berada. Terus menjadi generasi kreatif, berani dan juga berjiwa besar. Semua golongan belia terus menjadi pemangkin kepada kemajuan negara dan masyarakat. Kita belia, pai. Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu ini. Kita jalan-jalan di KK dulu bersama dengan Tika Bolong, Kering FM. Hebat syoknya.

0: Harga getah oleh lembaga industri getah. Harga getah untuk edisi Jumaat 15 Mei 2026, susu getah RM9.84 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.75. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4. Kentalan grade 1 RM4.52. Kentalan grade 2 RM3.77. Dan sekarang pada harga RM1.07 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM9.84 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.75. Kepingan tidak diasap grade 2 RM4 sekilogram. Kentalan grade 1 RM4.52. Kentalan grade 2 RM3.77. Dan sekarang pada harga RM1.07 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sembilan.

terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Hebat dan syoknya 6.49 minit pagi. Untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang menikmati sarapan pagi, anda selamat bersarapan. Sambil-sambil itu, kita kongsikan juga kepada anda, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengumumkan pembukaan semula permohonan subsidi yuran pembelajaran autisma atau ISM 2026 bermula 15 Mei hari ini hingga 15 Julai 2026. Jadi inisiatif ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam memastikan anak-anak autisma mendapat akses pendidikan serta intervensi awal yang berkualiti. Menerusi hantaran di media sosial rasmi JKM, pemohon yang layak akan menerima bantuan kewangan secara one-off sebanyak RM1,000 seorang. Dan insentif berkenaan disasarkan kepada komuniti autisma di Malaysia yang berdasarkan statistik ini seramai 99,459 yang berdaftar di bawah seliaan JKM. Jadi ibu bapa atau penjaga yang memenuhi syarat-syarat dinasihatkan untuk segera membuat permohonan sebelum tarikh tutup pada Julai depan. Untuk maklumat lanjut, anda bolehlah menghubungi atau hadir terus ke pejabat JKM daerah yang berhampiran, dan juga maklumat rasmi boleh anda peroleh menerusi saluran media sosial serta portal rasmi JKM. Antara informasi untuk kita kongsikan kepada anda berkenaan insentif RM1,000 satu kali bayar bagi pemohon subsidi yuran pembelajaran autisma atau autism yang disasarkan kepada mereka yang berkelaikan di bawah seliaan JKM seramai 99,459. Antara kriterianya adalah warga negara Malaysia, pemegang kad OKU JKM kategori autisma bawah 18 tahun, pendapatan per kapita isi rumah tidak melebihi RM5,000. Dan pemohon mestilah mengikuti sesi di pusat pembelajaran bertauliah. Anda boleh hubungilah Jabatan Kebajikan Masyarakat berhampiran dengan anda untuk lebih informasi. Okey, itu antara informasi. Sambil itu, kita terus berhibur bersama dengan lagu seterusnya 7 pagi nanti. Kita terbang pergi Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Kering FM, hebat syoknya.

untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berhadapan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja, dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, mean dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini. Ia dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau turut maklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah

Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya.

kita kembali bersama menerusi Rentas Segar telah pun masuk ke pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi. Salam sejahtera, salam pertemuan, salam perkenalan. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. Pagi hari ini bertemankan rakan teknikal saudara Muhammad Farid Isa, menemani anda 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Terima kasih anda yang terus setia bersama dengan kami. Buat anda yang sedang memandu ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah atau dalam perjalanan memulakan aktiviti pagi, pandulah dengan berhati-hati, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya, jangan kau tergesa-gesa, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau tidak mahu lambat sampai ke destinasi anda, kena rancanglah awal perjalanan anda. Keadaan jalan raya waktu pagi ni memang agak sibuk, jadi sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling. Kalau rasa mengantuk sebab jauh perjalanan anda ataupun penat, ambil masa seketika untuk berehat. Okey, untuk anda yang sedang menikmati sarapan pagi, makan apa itu kawan? Wah, mau makan mihun, ambil nasi goreng atau makan nasi lemak, kuih-muih kan? Selamat bersarapan. Penting tu untuk memberikan tenaga, bantu kita kekal fokus sepanjang hari. Walaupun ringkas, pastikan anda mengisi perut sebelum memulakan tugasan. Yang penting jaga juga tahap kemanisan, kemasinan gitu kan. Manis dalam senyuman boleh. Macam DJ Hex. Senyum siap kalau jumpa DJ Hex. So, gitu. Tapi janganlah kasih masin, nanti memudaratkan kesihatan anda. Apapun destinasi pagi hari ini, semoga perjalanan dipermudahkan, urusan kita berjalan lancar kan. Sambil-sambil tu mungkin yalah besok hari 6, berfikir sudah apa mau buat. Jadi kita ajaklah anda di perkarangan Dewan Masyarakat Keringau petang ni, bukan petang, satu tengah hari. Okey, satu tengah hari nanti akan berlangsung pertandingan akhir Randawi Tavantang, Kamatan Keringau Suk 2026, dan malam nanti akan berlangsungnya Sorop Unduk Ngadau Keringau Bingkur 2026. Jadi ada kesempatan, ayo jom kita sama-sama hadir memeriahkan sambutan Kamatan Peringkat Daerah Keringau. Itu juga saya selitkan informasi. Sambil tu beribu dahulu bersama dengan lagu ini, 7.30 minit pagi kita akan bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Hebat syoknya.

membuka peluang kepada jururawat Sabah melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi ketika bidang itu masih kurang mendapat akses pendidikan akademik. Selain aktif dalam bidang akademik di UMS, Dr. Norkiah turut memainkan peranan penting dalam penubuhan Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Sabah. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir memperhalusi cadangan subsidi rumah pertama bagi membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata kadar subsidi sedang diperincikan sebelum dibawa ke Kabinet Negeri untuk kelulusan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Ekonomi Negeri di Kota Kinabalu. Katanya Kerajaan Negeri turut memperkukuh pelan pembangunan struktur negeri dan daerah bagi memastikan pembangunan lebih tersusun serta selari dengan keperluan semasa. Dalam pada itu, Dato' Arifin menjelaskan rang undang-undang pengurusan bangunan dan perumahan yang baru diluluskan turut dijangka memperkukuh perlindungan pembeli rumah serta pengurusan hartanah strata. Kajian sedang dibuat bagi penyelarasan allowance jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar diselaraskan dengan JKK. Mengenai mesyuarat tersebut, Dato' Arifin berkata lebih 40 projek pembangunan bernilai kira-kira 4.6 bilion ringgit diluluskan dalam mesyuarat yang diadakan setiap bulan. Manakala lebih 50 permohonan dibincangkan merangkumi sektor perumahan, industri dan pelancongan. Dato' Arifin bagaimanapun berkata 48 projek diluluskan secara bersyarat tertakluk kepada zon pembangunan, ulasan teknikal, agensi serta kelulusan pihak berkuasa tempatan. Katanya mesyuarat yang diadakan setiap bulan itu membolehkan setiap permohonan dinilai dengan lebih teliti dan membantu mempercepat pelaksanaan projek di negeri ini. Kerjasama antara Badan Guaman Sabah Law Society SLS dengan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah terus diperkukuh. Menerusi kunjungan hormat Presiden SLS Dato' Mohamed Nazim Maduarin kepada pengarah JIM Sabah Dato' Sharifah Siti Salihah Habib Yusof di Kota Kinabalu. JIM Sabah dalam kenyataan di Facebook memaklumkan kunjungan itu merupakan inisiatif SLS bagi mengeratkan hubungan profesional dan memperkukuh kerjasama antara Badan Guaman dengan Jabatan Immigration, antaranya berkaitan Undang-Undang Immigration, hak asasi dan tadbir urus. Selain itu, kunjungan juga bagi membincangkan isu-isu praktikal berkaitan prosedur immigration melibatkan pelanggan firma Guaman di Sabah serta mendapatkan penjelasan tentang garis panduan terkini berkaitan visa, permit kerja dan rayuan penolakan masuk. Ekspedisi Mahkota Borneo yang diketuai Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasnal Ibrahim Alamsyah berjaya mencapai misi menawan puncak Gunung Kinabalu. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Fazli Muhammad Kamal berkata ekspedisi bertujuan mengeratkan hubungan antara Sabah dan Pahang selain mempromosikan gaya hidup sehat. Pendakian tersebut juga menjadi platform mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan sukan lasak bertaraf antarabangsa. Penglibatan Tengku Mahkota Pahang yang aktif dalam aktiviti sukan lasak diharap dapat menjadi inspirasi kepada golongan muda untuk lebih aktif dalam kegiatan riadah dan cabaran ekstrim. Sementara itu, Tengku Hasnal menyifatkan pendakian Gunung Kinabalu sebagai pengalaman yang cukup menyeronokkan. Menurut baginda, pendakian tersebut lebih mudah berbanding pengalaman menawan Gunung Tahan yang disifatkan antara pendakian paling mencabar pernah dilaluinya. Bagi Tengku Hasnal, ekspedisi Mahkota Borneo bukan sahaja membuka peluang bertemu masyarakat dan mencipta pengalaman pendakian baharu, malah memupuk gaya hidup sehat serta semangat kecergasan. Baginda turut memuji kemudahan di Gunung Kinabalu termasuk laluan pendakian dan penginapan di Panalaban yang disifatkan baik serta diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong. Tengku Hasnal berharap usaha mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi bertaraf dunia dapat dipergiatkan pada masa akan datang. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Simon. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: ikuti info sukan di Kedengar FM.
1: Baik, saudara, kita bawakan kepada anda info sukan edisi 15 Mei 2026, 27 Zulkaedah dan 1447 Hijrah. Saya mulakan Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Belia dan Sukan KBS meluluskan permohonan pembidaan bagi penganjuran kejohanan sukan orang pekat Asia Pasifik 2026 yang akan berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober 2026. Kelulusan berkenaan diberikan berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 33A Pembangunan Sukan 1997 sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif serta memperluaskan penglibatan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Presiden MSDF Ong Shin Ruen berkata, ia hanya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada KBS atas sokongan dan kelulusan yang diberikan terhadap pembidaan kejohanan tersebut. Lagi, kita bawakan perkongsian Kementerian Belia dan Sukan KBS memberikan jaminan akan terus memantau perkembangan program pembangunan bola sepak negara NFDP susulan kebimbangan mengenai kekangan kewangan yang didakwa menjejaskan usaha pembangunan akar umbi bola sepak negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, fokus utama kementerian ketika ini adalah memastikan pembangunan sukan akar umbi khususnya menerusi NFDP terus berjalan mengikut matlamat asal yang telah ditetapkan. Kita akhiri berita sukan untuk edisi hari ini. Pemain berseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei masing-masing tersingkir awal daripada Terbuka Thailand 2026 selepas tewas dalam aksi pusingan pertama di Stadium Nimi Butar semalam. Zijia, bekas juara Asia yang layak menerusi pusingan kelayakan semalam, gagal meneruskan aksi cemerlang yang dipamerkannya ketika Piala Thomas di Horsen, Denmark selepas tewas 20-22-10-21 kepada pemain Israel Danny Duvonko. Pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024 itu memulakan permainan dengan cemerlang dan mendahului 20-18 dalam set pertama, namun gagal memanfaatkan kelebihan tersebut apabila Duvonko berjaya bangkit meraih kemenangan. Seorang lagi wakil Malaysia, Jin Wei, turun mengakhiri kempen lebih awal selepas memberikan tentangan sengit kepada pemain muda tuan rumah Yatawei Min Ketling. Jin Wei yang menjuarai cabaran antarabangsa Singapura pada Mac tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain Thailand dalam perlawanan yang berlangsung selama 1 jam. Berita sukan edisi 15 Mei 2026.

Baik, kita kembali bersama menerusi rentas segara berada di penghujung waktu untuk pusingan 7, 8, 6, 7, 8 itulah 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Terima kasih, selamat pagi rakan kita Elvia Sabah Paran. Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih dengan rakan-rakan Kering FM yang menitipkan ucapan kepadanya di siaran Melayu Dusun Juga Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Dengan pertanyaan dia, macam mana cuaca tempat Kamora? Okey, di sini dia bilang matahari malu-malu muncul. Okey, baik, terima kasih Elvia Sampai Paran. Lagi selamat pagi, kita mau titipkan ucapan ini kepada rakan kita BSS Bucang Senang Sentiasa Senang. Begitukah? Selamat pagi BSS, ucapkan kepada semua anggota-anggota Kening FM yang hebat dan syoknya, selamat Hari Kaamatan 2026. Dan buat juga Leni, selamat Hari Kaamatan, hati-hati buat kerja tiap hari Kia Leni, dia bilang. Pesanan untuk si Leni Lebenia. Okay Leni, hati-hati buat kerja, selamat pagi untuk anda. Jangan lupa bersarapan pagi. Penting juga untuk anda menikmati sarapan pagi anda. Rakan kita timbul di Rumah Tawau, good morning. Semua rakan-rakan Kering FM, Badi Jehex dan juga Juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih. Anu Jenis Laim, selamat bertugas pagi hari ini. Salam Bulan Kaamatan, dia bilang. Hai-hai juga untuk si Eli Zal-Zal, good morning Hex. Rentak segar gitu. Kering FM, hebat di shopnya. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Apapun saudara, dalam kesibukan kehidupan kita seharian, kita mungkin ada yang terlampau fokus dengan kerja, tanggungjawab dan juga urusan harian sampai terlupa untuk jaga diri kita sendiri. Kita selalu fikir badan kita kuat, masih lagi mampu bertahan, sehinggalah satu hari tubuh mula memberi tanda keletihan, penat yang memang penat. Sebab itu jangan tunggu sakit, bila kesihatan kita sudah mula terganggu, barulah kita sedar betapa berharganya nikmat sihat itu. Mulakan dengan perkara kecil, cukupkan rehat kawan-kawan, minum air secukupnya, makan ikut waktu, kurangkan tekanan yang tidak perlu. Kalau penat, letih, berehatlah sekejap. Tubuh kita ni juga kan perlukan ruang untuk dipulihkan. Dan untuk anda yang mungkin sudah lama betul bertangguh buat pemeriksaan kesihatan, mungkin inilah masa yang sesuai untuk kita beri perhatian kepada diri kita sendiri. Mencegah itu lebih baik dari pandai. Okay? Tubuh ini bekerja setiap hari untuk kita, jadi hargailah sebaik mungkin. Semoga kita semua sentiasa diberi kesihatan yang baik, tenaga yang kuat, dipermudahkan menjalani kehidupan setiap hari. Boleh begitu suatu hari nanti. Layan terus di Kering FM, hebat syoknya 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

inspirasi beli barangan Malaysia perkuku sokongan produk tempatan. Selamat pagi, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB komited melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan. Ia bagi memenuhi permintaan tiga industri pembinaan serta mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Pengerusi CIDB Datuk Yusuf Abdul Wahab berkata, industri pembinaan negara kini memerlukan ramai pekerja berkemahiran tinggi untuk mengendalikan teknologi moden yang semakin meluas digunakan.
1: Mereka mungkin buat kerja welding, mungkin kerja buat operate crane, operate machinery dan sebagainya. Itu semua gaji besar-besar. Welding sekarang ni RM5,000 pun boleh dapat gaji senang-senang kalau dapat kerja dengan oil and gas industry. So ini adalah peluang kita nak bagi.
0: Datuk Yusuf ditemui selepas majlis graduasi ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM dan CIDB Technologies Wilayah Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata usaha memperkasa tenaga kerja tempatan bukan sahaja membuka peluang pekerjaan berkualiti, malah membantu mengekalkan aliran wang dalam negara. Dalam pada itu, Datuk Yusuf berkata pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pemacu utama pembangunan tenaga kerja negara serta platform strategik melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing.
1: Kebolehpasaran ataupun kejayaan mereka untuk mendapat pekerjaan selesai sahaja latihan mereka adalah 94%. Bermaknanya daripada 100 orang, 94 boleh mendapat